0: kalau udah pada masuk atau di Museum BRI, di Simpang Sawangan, di Simpang Tiga Alun-Alunnya, ini lancar semua kendaraan dan sepeda motor pribadi. Ini udah mulai lengang ya untuk jam 7.03 ini, tapi tidak tahu nanti jam 7.30 mungkin akan lebih keramaian lagi untuk yang keramaian sesi 2 ya. Untuk orang biasanya yang kerja lebih siang, ini banyak di 7.30 sampai jam 8, ini masih banyak yang berlalu lintas. Terus yang lain ada di simpang, mungkin kalau di kota, di Jalan Gerilya aja ya. Di Jalan Gerilya ini dari simpang Pansurawis sampai simpang Tanjung ya, langsung saja sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ini hampir semuanya ada untuk dari simpang Pansurawis sampai simpang Tanjung. Untuk kendaraan yang lain mungkin seperti untuk bis ya untuk pagi hari ini belum ada ya, tapi untuk truk kendaraan barang ini di Jalan Gerilya sudah mulai ramai untuk di jalan ya, untuk yang bolak-balik walaupun baik dari arah timur maupun dari arah barat seperti itu maksud saya. Untuk yang tapi kemacetan ini tidak ada, jadi lancar semua untuk di Jalan Gerilya. Terus simpang Karanglewas mungkin ya saya sampaikan, simpang Karanglewas ini terpantau ramai ya, pasti ramai setiap hari, ramai di simpang Karanglewas, sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang dari arah barat dan timur. Untuk sepeda motor terutama ya yang dari arah selatan dan utara, untuk ramainya ini masih lancar, walaupun terlihat padat untuk yang dari arah barat ya, karena pasar ya, itu untuk pasar. Terus terakhir mungkin saya di simpang Aji Barang ya. Di Aji Barang ini saya sebutkan karena ramai ya untuk dari arah selatan atau dari arah barat yang menuju arah selatan dibandingkan dari arah timur ya. Untuk bukan ramainya, bukan yang macet atau padat, ini bukan, ini lancar sekali, tapi lebih ramai kan untuk kendaraan barang. Jadi mungkin lebih padat aja ya untuk lalu lintasnya, tapi ini masih lancar, masih aman sekali untuk dilewati. Mungkinnya dari arah kota menuju arah Aji Barang atau dari arah Aji Barang menuju arah kota, ini masih lancar sekali. Mungkin itu aja ya laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke baik, terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Aziz.
0: Sampai jumpa Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5. Pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 ada kabar nih dari Doraemon ya. Jadi film ke-45 dari waralaba populer asal Jepang, Doraemon The Movie New Nobita and the Castle of Undersea Devil ya, resmi dirilis di berbagai jaringan bioskop Indonesia mulai tanggal 15 Juli 2026 ya. Jadi karya sinematik ini merupakan hasil arahan dari sutradara Tetsuo Yajima yang bertindak sebagai pembuat ulang dari film klasik tahun 1983. Nah, dengan pemutakhiran kualitas visual serta teknologi dari animasi terkini, film ini menghasilkan kembali kisah petualangan fantasi ilmiah yang melibatkan Doraemon, Nobita, Shizuka, Suneo, dan juga Giant di wilayah samudra yang belum terjamah manusia. Nah, narasinya ini berawal dari kelompok itu memilih dasar laut sebagai destinasi berkemah musim panas dengan bantuan alat ajaib berupa kendaraan bawah laut dan juga sinar adaptasi. Nah, di tengah eksplorasi, mereka menemukan kapal harta karun yang telah lama karam dan bertemu dengan seorang pemuda misterius bernama L yang berasal dari peradaban bawah air bernama Federasi Mu. Nah, ketegangan meningkat saat sebuah struktur kuno yang dikenal sebagai Kastel Iblis bawah laut mulai menunjukkan aktivitas berbahaya yang mengancam keseimbangan dunia. Jadi seluruh anggota kelompok kemudian harus berjuang bersama penduduk lokal untuk bisa melindungi bumi dari kehancuran di tengah tantangan perbedaan asal-usul antara penduduk permukaan dan penghuni laut. Wih, seru banget ya. Kayak wajib ditonton sih buat para pecinta animasi Doraemon ya.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Oke, teman Pro 2, thank you banget nih buat kamu yang udah komentar lagi di 081327312222 ya, ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT yang udah join di WhatsApp dulu aku sapa. Hai. Good morning, selamat pagi yang ada di Purbalingga sana. Halo Anissa. Katanya kalau dia tuh enggak kebangun, Kak, pas malam karena udah terlelap. Kalau udah tidur tuh udah damai katanya gitu. Oke deh. Ada lagi dari Pipiu. Halo Pipiu. Thank you udah join. Katanya sering banget kebangun, Kak. Biasanya karena harus ke toilet dan seringnya sih karena dengar suara tikus di atas plafon. Tapi kalau kondisi capek dan ngantuk banget ya enggak akan kebangun di tengah malam sih, Kak. Oke, thank you ya Pipiu ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Ada dari Amalia ya, katanya kalau aku tuh biasanya kalau udah tidur ya udah nyenyak banget, Kak, nggak akan kebangun ya, kecuali ada yang ngebangunin aku alarm atau omelan mama katanya gitu. Ada lagi dari Kalista, sering banget kebangun jam 2 pagi cuma buat scroll sosmed sebentar terus lanjut tidur lagi sampai mataharinya muncul, Kak Sis. Oke deh. Ada lagi dari Nawa, katanya mending kebangun karena haus sih daripada kebangun karena tiba-tiba kepikiran memori memalukan masa lalu yang bikin aku jadi susah tidur lagi. Aduh, memori masa lalu gak tuh ya. Thank you ya teman Brodo yang udah komentar ya. Yang lain masih ditunggu komentarnya sampai nanti jam 9.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Di mana ada yang lagi happy-happy gitu kan ya. Kenapa happy-nya? Karena kan berhasil masuk ke final gitu ya. Dan ini apa namanya, Scaloni ini memuji mental juara Argentina setelah menyingkirkan Inggris secara dramatis di final Piala Dunia ya, di semifinal Piala Dunia ya. Jadi pelatih Argentina Lionel Scaloni tidak mampu menyembunyikan rasa harunya setelah timnya bangkit secara dramatis menyingkirkan Inggris 2-1 pada laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stadion Atlanta Amerika Serikat hari Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, kemenangan itu memastikan Lionel Messi dan kawan-kawan melaju ke final menghadapi Spanyol. Argentina memang sempat berada di bawah tekanan ya setelah gol Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55. Namun, Abi Celeste menunjukkan karakter sebagai juara bertahan dengan membalas melalui Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan juga Lautaro Martinez pada injury time 90+2. Dan Scaloni menilai bahwa kemenangan tersebut menjadi bukti kekuatan mental para pemainnya yang tidak pernah menyerah dalam situasi sesulit apapun. Congratulations buat Argentina.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society, karya Edna Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat

pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi buat kamu yang baru aja join ya di 99 FM kali ini. Aku masih tunggu komentar kamu ya seputar terbangun di tengah malam nih. Biasanya kamu kalau misalkan tidur itu malam-malam suka kebangun gak sih gitu ya? Kalau misalkan ya kenapa, kalau enggak juga kenapa gitu ya. Boleh di-share komentarnya ke 081327312.

222 atau ke Instagram @rri.2pwt. Ditunggu sampai jam 9 nanti, dan setelah ini ya kau bisa langsung drop komentar kamu juga di live TikToknya Pro2 @rri.2pwt. Jangan lupa yang belum follow di follow biar nanti kamu bisa dapat notifikasi pas kita lagi live.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Fantastic goal!
1: Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pagi hari ini lagi scroll-scroll TikTok gitu ya. Jangan lupa buat join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Nanti kamu bisa ikut komentar di situ. Seputar tema kita hari ini adalah terbangun di tengah malam. Kamu tuh termasuk kalau misalkan tidur itu bisa kebangun di tengah malam gak sih? Kalau misalkan ya kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Ya nanti aku tunggu dan nanti juga aku bakal sapa-sapa yang udah join di live TikToknya Pro 2. Sekarang aku bakal kasih informasi dulu nih, datangnya dari makanan favorit semua orang. Itu apalagi kalau bukan mie instan, ayo ngaku. Kamu pasti suka kan sama mie instan ya, aku juga suka banget gitu ya. Kenapa sih mie instan yang dicap tidak sehat ini tetap menjadi makanan favorit warga masyarakat seluruh dunia gitu ya. Jadi memang ya mie instan ini sudah lama punya cap sebagai makanan yang tidak sehat karena kaya akan kandungan garam, lemak, dan juga proses pengolahannya itu kerap dikaitkan dengan berbagai risiko penyakit. Tapi fakta itu menunjukkan hal yang berbeda. Meski reputasinya buruk ya, si mie instan ini justru semakin digemari di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari berbagai proyeksi industri. Nilai pasar mie instan global itu diperkirakan meningkat dari 64,67 miliar US dollar atau setara 1,16 triliun rupiah di tahun 2025 menjadi sekitar 98,46 miliar US dollar atau setara 1,77 triliun rupiah di tahun 2026 ini ya. Jadi para ilmuwan ternyata punya penjelasan nih kenapa mie instan tuh begitu digemari ya. Karena makanan ini ya sangat menggoda otak kita. Jadi penelitian mengenai makanan ultra proses menunjukkan bahwa kombinasi dari kalori yang tinggi, garam, lemak, karbohidrat dan terkadang gula membuat mie instan memiliki tingkat hyperpalatability. Artinya makanan ini dirancang sedemikian rupa sehingga bisa memicu keinginan untuk terus mengkonsumsinya. Gak heran ya kalau banyak orang menganggap semangkuk mie instan sebagai makanan yang memberikan rasa nyaman, terutama saat sedang sibuk, lelah, atau pengen sesuatu yang praktis.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

Oke teman Pro2, thank you banget nih buat kamu yang udah join ya di live TikToknya Pro2 pagi hari ini. Aduh, untung gak jatuh HP-nya ya. Oke, aku pengen sapa semuanya yang udah join dari Hilda. Halo selamat pagi Hilda. Makasih ya Hilda, kamu udah join pagi-pagi. Kalau Hilda tuh katanya apa ya? Dia itu biasanya kalau misalkan malam-malam gitu ya. Gimana nih Hilda, mana ya komentarnya Hilda ya? Oke. Ya udah, komentar yang lain dulu ya. Keskip ya. Oke. Okay. Selamat pagi buat Pak Mulyadi PM, thank you udah join ya. Pagi juga buat Mbak Sarina, buat Mas Muriawan juga selamat pagi. Kalau Mbak Sarina katanya suka kebangun selalu sekitar jam 2 atau jam 3 biasanya karena kebelet pipis kak. Oke. Okay. Kalau Mas Muriawan katanya kalau pria biasanya si pipis Mbak. Oke. Okay. Kata Mbak Sarina kayak udah auto aja kebangun. Oke okay, oke okay, oke okay, ya. Terus ada juga dari dari Mbak Ningsi juga selamat pagi Mbak Ningsi. Ada Eti Mareti juga, halo Eti. Eti katanya suka kebangun jam 2 sampai jam 3 malam. Oke, ke toilet, baiklah ya. Pak Muri Yawan katanya salam buat keluarga di Purwokerto dari kami yang ada di Sumatera. Oke. Terus Sumatera BKL. BKL itu apa ya? Terus juga selamat pagi buat siapa ini ya, di belakangnya Hilda tuh ada Kang Ino. Selamat pagi Kang Ino, thank you udah join live pagi hari ini ya. Kalau misalkan Hilda katanya apa ya, suka kebangun juga ya tengah malam ya. Oke, kalau ini ada lagi dari Pak Budi juga. Tidur tengah malam jam 12 malam, tersentak bangunnya jam 3 kurang Kak Sis. Oke, terima kasih ya buat komentarnya. Mas Agus juga selamat pagi ya. Kalau Mas Agus katanya sering banget kebangun apalagi pas tidurnya gasik, tiba-tiba kebangun cuman gara-gara mau ke toilet katanya kayak gitu ya. Kalau Alvino lain lagi. Alvino katanya tidur-tidur aja, bangunnya pagi Kak Sis. Oke. Terus ada lagi dari Masal juga, selamat pagi buat siapa ya, buat Kusen Ungguh juga selamat pagi, thank you udah join ya pagi hari ini ya di live-nya Pro2. Nanti komentarnya dibaca-baca lagi.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oke, teman berdua, nanti habis ini aku bakal share informasi seputar narkoba ya, teman berdua. Gimana sih caranya agar kita bisa apa ya, terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Nanti aku bakal share juga ya tips-tipsnya gitu ya. Pastinya di jam 9 sampai jam 10 untuk sesi terakhir dari Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: 081 327 312 22.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kali ini aku bakal share informasi ya seputar narkoba gitu ya. Aku jadi kedistrek ya teman Pro 2 ya, thank you ya buat kamu yang udah join live pagi ini. Barusan aja datang nih kakak Aris nanti yang mau siaran jam 10 kayaknya ya. Kalau gak salah berarti benar ya. Yang namanya narkoba itu kan emang apa namanya sebaiknya ya, kita perlu tahu apa aja gitu kan, biar nantinya kita bisa menghindari dari penyalahgunaannya ya teman Pro 2. Nah, kita bakal kasih informasi dulu nih kalau narkoba itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi saat ini dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan sehari-hari ya, dan juga kesehatan para pecandu dan keluarga itu semakin meresahkan gitu ya. Karena narkoba ini ya menjadi zat yang bisa memberikan manfaat dan juga merusak kesehatan. Jadi ada dua sisi. Nah, pengertian dari narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan. Narkotika sendiri adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, kemudian menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Nah, obat-obatan ini bisa menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Dan pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri, serta memberikan ketenangan. Nah, penyalahgunaannya juga bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa aja jenis dan bahaya narkotika bagi kesehatan ya, nanti aku bakal share lagi buat kamu. Karena ada beberapa jenis ya, narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan. Mulai dari golongan 1, 2, 3 dan narkotika jenis sintetis. Setelah yang satu ini ya teman Pro 2, pastikan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

buat kamu teman Pro2 yang stay di live TikToknya Pro2 at RRI Pro2 PWT ya, thank you banget ya. Buat apa namanya Hilda, tadi udah disapa Hilda ya, Mas Agus, Pak Budi, terus juga buat Masal, buat Alvino, buat Kusen Ungguh juga, dan ada lagi siapa ya, ada Tommy juga, selamat pagi Mbak Ailuna Ayu juga, selamat pagi. Terus di belakangnya lagi ada wait ya, ada Rasminto juga, selamat pagi. Terus ada Aljabar, halo Aljabar, thank you ya udah follow Pro2 juga. Alvin juga selamat pagi, ada Matnur selamat pagi, thank you udah join. Ada Kelupuk Balap MJK, terus aku juga pengen sapa Mbak Dian Ngapak, selamat pagi. Ada Tri juga, selamat pagi Tri Warianti. Ada Doyo Subarkah juga, selamat pagi, terima kasih udah join pagi hari ini. Ada SH, halo SH. Terus di belakangnya lagi ada siapa ya, ada Mbak Syarifah juga, assalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Mbak Syarifah. Ada M. Romadoni juga, selamat pagi. Ada Mas Gunawan Banyumas juga, selamat pagi. thank you semuanya buat komentarnya, tapi kayaknya bisa dibacain satu-satu ya karena udah terlalu banyak, sorry yang buat yang keskip. Terus juga buat Mas Heri Setiawan, selamat pagi. Ada lagi di belakangnya Mas Kinkin Kindarsikin ya. Ada Didik Suwarno juga, selamat pagi, thank you. Ada Jadid Kota Pasuruan Jawa Timur juga, selamat pagi. Terus ada Yellow Panda, ya Panda, selamat pagi ya. Ada dari Pak Tam at Traktor Johor Malaysia, selamat pagi. Ada lagi dari siapa ini, Alf juga, selamat pagi Alf. Ada Nur Hidayat, selamat pagi. Ada Warno, selamat pagi. Ada Syakarepe juga, selamat pagi. Mbak Siti Rohana, halo Mbak Siti Rohana, good morning, thank you udah join pagi hari ini ya. Kayaknya udah ya semuanya ya, udah disapa ya. Thank you Bu udah join, dan nanti aku masih share informasi seputar narkoba ya setelah yang satu ini teman Pro2.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Kita berdua kita perlu tahu gitu ya, bahwa ada beberapa golongan narkotika gitu ya teman Pro 2. Jadi untuk golongan 1 ya, seperti ganja, opium, dan tanaman koka, sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Kemudian untuk narkotika golongan 2 ya, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 ya. Beberapa diantaranya seperti morfin, kemudian alfaprodina, dan juga yang lain. Dan golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian ada narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ya, ada juga memang jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, maka jenis-jenis narkotika ini diantaranya ada narkotika jenis sintetis ya, yang didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya ya, seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga narkotika jenis semi sintetis. Jadi pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan juga yang lainnya. Nah, untuk narkotika jenis alami ya, yaitu ganja dan juga koka ya, karena langsung bisa digunakan melalui proses sederhana dan karena kandungannya yang masih kuat, saat itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Jadi bahaya narkotika ini juga sangat tinggi, bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Teman berdua, peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya itu membuat penggunanya semakin meningkat dan gak kenal jenis kelamin dan juga usia. Semua orang itu sangat beresiko untuk mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini ya. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan karena dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter, dan ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan ya. Di antaranya itu adalah bisa menimbulkan dehidrasi ya. Kenapa? Karena penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan itu jadi kekurangan cairan. Nah, kalau efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku yang lebih agresif, dan juga rasa sesak pada bagian dada. Untuk jangka panjang, dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak kita. Kemudian halusinasi. Nah, halusinasi adalah salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Gak hanya itu aja, dalam dosis yang berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebihan, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus ya. Selain itu, bisa juga membuat tingkat kesadaran semakin menurun. Jadi pemakai yang menggunakan obat-obatan dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh itu menjadi terlalu rileks sehingga kesadarannya itu berkurang drastis. Jadi beberapa kasus si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh jadi terganggu, sering bingung, terjadi perubahan perilaku. Dan dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitarnya.

Teman Pro 2, kebersamaan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, harus segera diakhiri. Habis ini nanti bakal ada Elsa yang temani kamu ya di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Thank you banget buat kebersamaannya teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku besok pagi. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Bersama Elsa, inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini. Info tentang gelaran Piala Dunia 2026 tahun Pro 2. Timnas Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Argentina pada laga semifinal. Inggris sempat unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon di menit ke-55. Namun Argentina mengembalikan keadaan lewat gol dari Enzo dan juga Lautaro sehingga memastikan tiket ke partai final. Kekalahan tersebut menjadi catatan kegagalan ketiga Inggris di semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen pada tahun 1966. Sebelumnya mereka tersingkir di semifinal tahun 1990 dan juga 2018. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Prancis pada pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dan laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Hard Rock Stadium Miami Gardens pada hari Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Demikian informasi Piala Dunia 2026, selengkapnya bisa langsung kamu cek di www.rri.go.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Halo, hai hai hai, Lon berdua. Back again with Elsa. Kali ini yang pengen request-request gasken merapat ya. Karena jam-jam request ini jam segini ya, jam 10 sampai jam 12 siang aja. Kalau boleh request 3 lagu Indo sama 2 manca, gas merapat di 081-327-312222. Atau juga di Instagram, bisa dong. Aku udah bikin story, jadi kamu tinggal isi question box di story terbaru ya. Langsung aja ke @rripro2pwt. Nanti kayaknya kalau bisa, kalau memungkinkan ya, aku bakal buka request di TikTok juga. Jam 11-an deh live-nya ya, Tuan Pro 2. Ya pasti, boleh 3 lagu Indo sama 2 mancanya. Kasih tahu aja, nanti bakal dipilihin buat diputerin ya. Di siang hari ini, di cuaca Purwokerto cerah merona di luar sana ya. Semoga hari kamu juga cerah terus, semangatnya membara ya. Karena aku udah semangat banget nih buat puterin lagu-lagu kamu ya, Tuan Pro 2. Kalau tadi udah dibuka dengan lagu Dere, dengan Puspa ya. Kali ini kita ke Black Eyed Peas dulu ya, pamit spesial buat kamu. Nanti aku bakal bacain dan yang mau salam-salam juga sekalian aja langsung dikirim ya, Tuan Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Aduh, bisa nyala lagi.

0: Pro 2 Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Pro 2 Hit List.
2: Alright, Pro 2, kali ini aku bakal sapa-sapa dulu dong yang gabung gerce banget di 081-327-31-2222. Halo, ada dari... Selamat pagi, ada Chael ya. Tadi udah request lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Udah aku puterin juga, langsung gercep. Karena kamu gercep banget ya, jam 10 teng udah gabung ya. Halo juga, ada dari Nisha Adelia. Kali ini mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Ini juga udah aku puterin barusan ya. Thank you. Dan juga mau menyapa, halo, selamat siang, ada kakak Mi. Halo Mbak Mi, mau ikutan ngelis lagunya ya. Pengen BTS yang Into the Sun, Charlie Puth yang Home. Indonya mau yang Noah aja, Kak Udara bagiku. Boleh. Boleh banget dong. Habis ini aku bakal puterin requestannya Mbak Mi ya. Dan yang pastinya buat kamu Ton Pro 2 yang mau gabung boleh. Ini masih terbuka banget ya. Langsung aja gas merapat di Instagram, WhatsApp. Kasih tahu 3 lagu Indo atau 2 manca favorit kamu, atau mau 1-2 juga boleh lah ya. Nanti bakal aku bacain dan aku puterin spesial buat kamu. Sekarang kita ke BTS dulu ya. So check this one out.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music, One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Om Produa, kali ini aku bakal sapa-sapa yang gabung perapatnya di Instagram ya. Di atas tadi Produa PWT, halo, ada Nabila Asbarini. Tadi requestnya Mesa Hira yang di ujung minggu udah aku puterin duluan ya. Kamu juga pengen dengerin Drop Dead by Olivia Rodrigo. Oke. Ada juga Kak Farisa Naura, ini pengen lagunya Nabila Takiyah yang cegil ya. Dan ada juga Zania, halo Kak. Mau cegil sama Jagat Rasanya Samuel Cipta. Boleh. Nanti di sini aku masukin playlist aku puterin satu-satu ya. Yang pasti buat kamu dan Produa yang mau request-request, boleh, masih bisa dong, ditunggu sampai sebelum jam 12 siang ya.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music, One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku ada updatean dulu dari Dan Lewis ya, tahun Produa, yang baru aja nge-share versi cover dari salah satu lagu yang ikonik milik Nirvana. Ada Smells Like Teen Spirit ya, Smells Like Teen Spirit yang kemarin rilis tanggal 10. Jadi lagu ini menjadi rilisan terbarunya dia setelah ngerilis single Poison di bulan lalu ya, tahun Produa. Jadi lagu ini pertama kali diperkenalkan Nirvana itu kan jadi single utama dari album kedua mereka Nevermind di tahun 1991 ya. Nah, ini Dan Lewis ini nge-cover dengan aransemen yang berbeda nih tahun Produa. Widih. Jadi memang tentang lagu ini sebenarnya Dan Lewis tuh ngaku enggak menyangka ya bakal ngerasain dampak emosional yang besar banget pas ngebawain lagu ini. Dia tuh bilang kalau setiap kali ngebawain ataupun setiap kali dia ngedengerin lagu ini, selalu ada hal baru yang dia temukan ya, dan ngebuat dia tuh semakin kagum sama karya sang legendary. Wah, dan dalam video musik yang dirilis bersama dengan lagunya juga, ini Dan Lewis ngasih emosi yang mendalam juga di lagu ini sambil mainin piano di sebuah ruangan yang gelap yang perlahan dipenuhi dengan api yang membakar piano itu. Jadi emang itu ngegambarin betapa dalamnya ya perasaan dia pas lagi dengerin, dan emang deep banget ya teman Produa.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kali ini aku bakal sapa-sapa lagi ya. Aku mau nyapa yang ada di WhatsApp juga, karena tadi udah banyak nih, ada yang belum kebaca juga, jadi bakal aku sapa. Thank you udah merapat di sini. Ada Kak Tasya, halo. Ada juga siapa nih, Kak Zulia juga ya. Tadi lagunya Anggi Kavarlo yang Remuk udah aku puterin. Thank you Kak Tasya, tadi juga requestannya udah diputerin ya di awal ya. Ada Kak Ervita, pengen lagu Amelia Big Big World. Terus ada Lara Purnamasari juga. Kak Lara

Pengen lagunya The Temper City yang Sweet Disposition. Wah boleh, ini lagunya enak juga, nanti aku bakal puterin ya. Terus juga ada Nandita nih, tumen gabungnya lewat WhatsApp ya. Ini pengen It Get Tough ya, yang berakhir di aku, sama JKT48-nya juga, Jejak Awan Pesawat. Coba nanti aku masukin ke playlist ya. Thank you buat Kak Sylvia, mau lagunya Kendrick yang Semesta. Ini juga udah aku masukin ke playlist. Dan yang pasti buat kamu tahun Pro 2 yang mau gabung juga boleh. Kalau tadi aku udah bacain yang di WhatsApp, yang di Instagram juga udah. Nah, yang gabung di TikTok, nah ini nih, langsung aja gercep gabung merapat ya. Aku lagi live, nanti bakal aku siapin, aku masukin ke playlist. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu requestnya Nandita ya. Ada Gitaf dengan Berakhir Di Aku, spesial buat kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Kali ini aku bakal sama siapa yang gabung merapat di TikToknya Produa. Halo, thank you udah ketan gabung di sini. Tadi ya yang gercep banget udah request ada Caca yang gercep banget pengen lagunya Aku Telah Dewasa ya, lagunya 360 sama Sadra. Oke, BTS-nya tadi di awal udah aku puterin, jadi belum bisa aku puterin lagi ya. Ada juga Bahtia Bimolana pengen Shilon Seven, Bila Kau Tadi Sampingku, boleh. Mbak Sarina ini ternyata udah diwakilin sama Caca ya, tapi mau mancanya Justin Bieber. Oke, thank you. Ada Butiran Debu, ada Alvino, terima kasih ya requestannya. Ini aku udah masukin ke playlist ya. Alvino tadi requestnya itu Bulan Bintang Garis Menyilang. Oke, ada Ham juga mau Vanessa Z. Oke, ini karena udah yang request itu udah aku masukin ke playlist ya. Nanti tinggal aku bacain aja. Sama yang mau kirim salam boleh banget ya. Ada Gary mau kirim salam buat someone. Waduh, atau enggak mau salam juga buat keluarga di rumah. Oke, semoga pada sehat-sehat ya. Ada Mas Agus juga mau kirim salam buat teman-teman dari Uin Saizu, terutama buat Mas Zahron yang sekarang lagi KKN di Pangandaran. Wih, semangat ya. Nah, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Nanti sabar, yang belum dibacain sabar dulu. Kita ke lagu 360 dulu ya. Aku Telah Dewasa, requestan dari Caca, spesial buat kamu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Produa
2: Hitlist. Alright, Om Produa, kali ini aku masih bacain requestan teman-teman di sini. Karena tadi yang request di awal udah aku masukin dulu ya, jadi udah full slot, jadi tinggal aku sapa-sapa aja di on airnya ya. Thank you banget yang udah join di sini. Tadi ada Kerupuk Balap, ada Andi Suwar Wahid juga. Terima kasih. Ini pengen lagunya Sesi Potret ya. Boleh. Ada juga Bahti Abi Maulana ya. Ini tadi udah request lagunya Sheila Seven, abis ini aku puterin ya. Ini mau salamnya buat Ferry. Ah, Ferry dimohon pengertiannya ya. Tulung ya. Ada Mas Trio, thank you udah join di sini juga. Butiran Debu ya, pengen lagu Pretty Boy. Ini juga udah aku masukin ke playlist ya. Nanti coba semoga bisa aku puterin ya. Segera ya, ini tergantung urutan ya gitu. Terus juga mau sapa-sapa aja. Thank you banget ada Pejalan Santai yang lagi liburan nih. Wih, ada Maret 86 juga. Terima kasih udah gabung ya. Salam buat dia yang lagi apa nih? Lagi baca masa depan. Waduh, takut banget ya. Ada Kak Gibran juga, ada Pak Budi. Terima kasih udah join di sini. Nandita juga gabung lagi, Papa Gedang, Mbak Siti Rohana. Ya, pokoknya banyak banget yang udah gabung di sini, ada Mbak Yeni juga. Terima kasih, ada Bray. Semoga sehat selalu ya. Semoga kamu juga sehat selalu pastinya ya. Kita ke lagu dulu ya, Sheila on 7 spesial buat Tobahti Abi yang udah ikutan gabung di sini. Semoga enjoy.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright, Om Radua, kali ini aku bakal sapa-sapa aja dulu yang udah gabung salam-salam, ini udah banyak banget ya. Ini ada Brian ya, mau salam buat kamu aja ya. Wah, buat kamunya siapa nih ya? Tapi thank you ya Brian udah kita gabung di sini ya. Terima kasih. Ada juga ini mas-mas di Jawa ya. Aku mau buat salam ya. Salamnya buat wanita yang selalu mandiri dan kuat tapi hatinya rapuh. Waduh berat banget kayaknya ya. Terus juga ada Roxanne. Hai, mau salam buat tadi anak Unsud ISP 2009 ya. Siapa tahu ada yang dengerin juga. Oke. Sama buat yang tadi lewat tanya kapan mau beli motuba. Ini buat siapa tadi? Buat Kakak Dosan. Waduh, jangan dong ya. Ada Mbak Aul juga. Hai Mbak Aul, sehat-sehat selalu ya. Terima kasih udah join di sini. Katanya baru buka TikTok nih. Waduh, iya aku udah mau end live nih bentar lagi ya. Ada Mbak Yeni juga ya. Ini nanya Mbak Siska kemana? Aku enggak kelihatan loh. Tadi pagi dia siaran loh, Mbak. Tadi siaran pagi. Sekarang lagi ada kerjaan tuh di ruang belakang ya. Ini kalau Mbak Aul mau salam buat suamiku di Brebes, sehat selalu ya kamu di sana. Waduh, lagi LDM nih sepertinya. Semoga Mbak Aul juga sehat-sehat selalu pastinya ya. Thank you juga buat Mbak Eti, terima kasih Mbak Sabrina. Mau salam-salam buat penyiar Pro 2, spesial buat my love ya. Wabil khusus buat orang tua yang di Purwokerto ya. Oke, siap. Thank you udah ikutan gabung di sini. Dan yang pasti kita ke lagu dulu, tadi udah di request ya. Ada sesi potret spesial buat kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau

berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Anderson, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: siang
1: sampai siang.
0: Santai siang.
2: Jam-jam rawan tahun berdua, jam saatnya buat mengisi asupan ya, mengisi perut ya tahun berdua. Kali ini aku bakal kasih beberapa rekomendasi ya, yang pastinya aku mau bahas yang viral-viral dulu kayaknya deh. Ada satu yang tren ya, ada espresso bomb. Ini sempat viral, jadi ini tuh kopi tapi ada bomnya, espresso bomb. Jadi ini tren racikan kopi yang muncul di medsos ya, apalagi buat kamu-kamu pecinta kopi ya. Ini menyuguhkan sensasi berbuih saat disajikan. Jadi ini tuh terbuat dari espresso yang dicampur sama sparkling water. Jadi pakai sparkling water dan ini unik ya. Ada lemonnya juga, terus ada garam juga biasanya di bibir gelas gitu. Jadi tampilnya juga cakep ya. Meski disebut menyegarkan dan diklaim membantu mengatasi hangover, ini ahli juga mengingatkan agar gak berlebihan buat minum ini. Karena kan kafeinnya tetap harus diperhatikan ya tahun berdua. Dan memang ini kan salah satu tren yang lagi viral juga. Emang terinspirasi dari konsep Jager Bomb, minuman yang beralkohol yang dibuat dengan dicampur minuman berenergi. Itu trennya. Tapi ini dialihkan ke kopi gitu ya tahun berdua. Oke. Tren mah boleh-boleh aja tapi jangan too much ya. Berlebihan itu gak baik karena emang espresso ini juga kafeinnya kan cukup tinggi ya tahun berdua. Jadi jangan berlebihan pastinya. Nah, nanti aku bakal kasih rekomendasi kuliner lain yang bisa kamu jadikan referensi buat makan siang. Jadi terus apa di sini ya. Masih bareng sama Elsa di Santai Siang.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

0: Santai siang.
1: Santai siang.
2: Tanpa dua, kayaknya kalau siang-siang makan yang pedas-pedas juga enak ya. Apalagi orang-orang Indonesia, ini lidahnya tuh lidah yang tahan sama masakan pedas, ya gak sih? Ada beberapa makanan pedas yang pastinya ini bisa dibilang kayak penggugah selera ya. 5 masakan pedas terpedas di dunia bahkan, yang pastinya bisa jadi referensi ya. Karena setiap negara kan punya cita rasa pedas yang beda-beda. Tingkat pedasnya juga beda-beda ya, tanpa dua. Selain makanan gurih dan manis gitu ya, banyak juga orang yang emang suka pedes gitu. Makanya ada beberapa hidangan di berbagai negara tuh yang emang khusus pedes gitu. Yang pertama ada hot wings, tahun Pro 2. Sesuai dengan namanya ya, hot. Nah, ini berarti panas. Ini adalah chicken wings ya, atau sayap, yang emang terkenal dengan sensasi panas di lidah. Biasanya tuh ayamnya digoreng, dibalut sama saus terbuat dari cabai habanero, cabai rawit, atau enggak bubuk cabai. Jadi tingkat kepedesannya itu bakal pedesnya panas juga gitu ya. Karena ada itu campuran habanero, rawit, sama bubuk cabai ya, tahun Pro 2. Nah, tentunya mungkin kamu sering lihat juga ya, kayak hot chicken wings ini sering dipakai juga buat challenge makanan pedes gitu ya. Dan ini rata-rata tingkat kepedesannya juga sampai 2 juta Scoville head unit atau SHU. Ini karena pakai cabai Carolina Reaper. Ini kan salah satu cabai yang paling pedes ya. Waduh, apakah kamu bisa makan hot chicken wings yang sepedes itu? Kalau aku mah yang ya jangan terlalu pedes lah, yang pedes-pedes ringan-ringan aja ya, tuan bro 2. Terus juga ada pal kari. Ini adalah masakan pedas dari style-nya tuh lebih ke Inggris Bangladesh gitu ya. Ini emang salah satu makanan paling pedas juga karena kombinasinya pakai Carolina Reaper atau juga Badajolokia, yang emang tingkat kepedesannya tuh luar biasa banget ya, tahun berdua. Ada juga yang pakai habanero, Scott Bonnet, atau enggak ghost pepper ya. Wah, ini jadi tingkat kepedesannya lumayan-lumayan ekstrim ya. Dan ini buat kamu-kamu yang emang suka banget pedes, kayak bisa sih mencoba pal kari ini ya. Tapi kalau misalnya sukanya pedes yang ringan-ringan aja, kayaknya levelnya dikurangi harusnya ya, tahun Pro 2.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Santai siang.
1: Oke deh, masih bareng sama Elsa di sini. Aku bakal kasih beberapa destinasi kuliner terbaik di dunia tahun 2022. Wah, ini nih. Jadi pilihan ya. Jadi emang ini tuh ada beberapa hal ya tahun 2022. Jadi ada aspek-aspek yang nilai mencakup wisata kuliner, keragaman regional, jajanan, santapan yang mewah, bahan lokal, tradisi, keaslian, sampai pengalaman pengunjung secara keseluruhan ya. Nah, jadi top 50 food destination around the world for 2026 ini adalah merayakan negara-negara dengan yang mana gastronominya itu ini mewujudkan kayak identitas budaya, inovasi dan juga komunitas ya. Dan yang pastinya ini luar biasa banget ya. Ada Indonesia juga. Indonesia masuk di posisi ke-10 loh tahun 2022. Yang tentunya kita lihat ya, 10 negara dengan posisi teratas ini ada Meksiko, Italia, Spanyol, Jepang, India, Amerika, Yunani, Portugal, Cina, dan Indonesia. Nah, tentunya gak cuma berdasarkan negara ya, tapi juga kalau kita lihat di Indonesia sendiri, memang Indonesia kan terkenal kayak rempah-rempahnya, ya kan, keanekaragamannya macam-macam lah ya, teman Pro 2, dan ini menciptakan kuliner yang luar biasa banget ya, cita rasanya, terus juga tradisinya yang masih otentik ya, teman Pro 2. Dan kalau di Indonesia sendiri emang banyak banget makanan-makanan yang emang udah legend banget. Misalnya di Jakarta nih ya, ada nasi goreng, sate, gado-gado ya. Di Bali juga ada nasi campur ya. Kalau kita ngomongin Jogja, pasti ada gudegnya. Kalau Bandung ini juga banyak cemilannya ya, batagor, siomay ya kan. Itu jadi referensi ya tahun 2022. Tapi emang nyatanya kita kalau pengen makanan daerah lain itu udah biasanya tersedia. Kayak misalnya di Purwokerto. Di Purwokerto pengen coto Makassar, ada. Mau apa namanya, soto Semarangan, ada. Yang soto Sokaraja juga ada. Jadi tinggal pilih aja ya. Kamu mau makan apa aja ada di Purwokerto loh tahun 2022. Jadi bisa jadi referensi kamu. Ini jam-jam makan siang kan wajib ya. Kita harus mengisi perut kita dengan makanan yang enak pastinya. Biar semangat lagi kerjanya.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Santai siang.
1: Abis ini aku bakal update kamu dengan info dari dunia olahraga ya. Highlightnya bakal aku share abis ini. Jadi buat kamu terus merapat di sini karena aku masih bakal lanjut temani kamu sampai jam 3. Masih banget di Santai Siang ya, tahun kedua. So I can

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

021-3122-22 Pro 2 FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT Pro 2 FM streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Bahagia sampai siang. Sampai siang.
1: Alright, Om Pradua, kali ini aku bakal update kamu dari dunia olahraga. Wah, ini menarik banget ya, karena semalam dini hari akhirnya semifinal ya kan udah berlangsung. Nah, kita tinggal tunggu finalnya. Tapi sebelum final nanti hari Minggu tuh bakal ada perebutan posisi ketiga ya di Piala Dunia teman Pradua. Jadi kita ikuti aja pastinya ya. Nah, sebelum itu aku mau update dulu tentang daftar top skor untuk Piala Dunianya ya Tuan Pradua. Jadi selama pertandingan sudah berlangsung gitu ya, ini pergolakan perburuan top skor ini masih berlanjut ya. Nah kali ini kalau kita lihat ya, ada Mbappe yang ternyata gak menambah gol di Liga Prancis versus Spanyol di semifinal gitu ya. Dan tentunya Mbappe pun terkunci dengan 8 gol ya. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh Lionel Messi yang bakal yang tadi udah menambah gol ya. Wah. Jadi kalau kita lihat memang top skornya itu ya, nama-namanya ada Mbappe, Messi, Erling Haaland ya, Jude Bellingham, Harry Kane, sama ada Ousmane Dembele dan juga Michael Oyarzabal ya. Jadi kita akan pantau terus karena masih ada beberapa pertandingan ya kan. Ini kita akan lihat bakal seperti apa nantinya. Dan aku juga bakal update kamu updatean dari cabur lain. Jadi enggak cuma sepak bola aja ya Tuan Pradua. Jadi terus aja di sini masih di Santai Siang.

0: Badan kamu gitu aja dipamerin.
1: Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh.
0: Ih, iya benar, gak natural. Ih, males.
2: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: Kasih gol!
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: siang
1: sampai siang
0: santai siang.
2: Kali ini ada updatean teman berdua. Nah, dari petinju Indonesia. Jadi ada Anggi yang berhasil meraih emas pertama Indonesia di Asian Boxing U19 dan U23 ya. Jadi petinju putri yang sekarang usianya 16 tahun ini, ada Anggi Intani Halik ya, meraih medali emas pertama untuk timnas tinju Indonesia di Asian Boxing ya. Setelah mengalahkan petinju India, ada Gunjan melalui split decision di GBK Basketball Hall ya di hari Rabu kemarin teman perdua. Keren. Ini jadi salah satu kebanggaan pastinya ya. Nah, nanti aku bakal update kamu dengan updatean lain ya. Kita ke bulu tangkis nantinya. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini.

baik manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Radio FM Purwakarta.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Pro 2 FM.

0: Siang. Sampai siang. Sampai siang.
1: Sekarang ini lagi berlangsung Jepang Open ya tahun 2022 untuk bulu tangkis, dan tentunya ada beberapa wakil Indonesia yang sudah bermain. Nah, hari ini adalah babak 16 besar ya tahun 2022. Wah, ini luar biasa banget ya. Ada wakil Indonesia yang sudah bermain. Tadi ada Alwi Farhan yang melawan Alex Lehner, dan ini menang rubber game ya dengan skor 21-9, 14-21, 16-21. Alwi berhasil masuk ke babak selanjutnya tahun 2022. Ada juga wakil Indonesia yang nanti akan bermain di sekitar jam 2 untuk tunggal putra, ada Zaki Ubaidillah yang nanti akan melawan Anton Sen ya tahun 2022. Dan tentunya dari sektor ganda putra juga ada perwakilan Indonesia, pasangan Fikri dan Alfian nanti akan melawan Taipei. Ada Li Fangchen dan juga Li Fangchi yang akan bermain nanti ya mungkin di sekitar 15.45 ya teman pro 2. Ada juga wakil putri ya, wakil apa namanya, ganda putri, ada tunggal putri juga. Kalau tunggal putri ada Putri Kusuma Wardani yang nanti akan melawan Huang Yushun ya. Nah, sementara ini sekarang ini ya, sekarang di jam 13.45 teman pro 2 sedang berlangsung pertandingan yang cukup panas ya, antara tunggal dari Cina melawan tunggal Kanada. Ini udah masuk di babak ketiga by the way. Waduh, gokil nih ya. Kita akan tunggu terus juga updatean terbaru di mana pemain Indonesia akan bermain hari ini ya di babak 16 besar. Semoga bisa memberikan hasil terbaik biar bisa melaju ke babak selanjutnya ya tahun 2022.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: Santai siang.
1: Dari pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, ini bakal mengirim dua atlet putra untuk mengikuti World Climbing Youth Championship Arco 2026 di Italia nanti tanggal 18 sampai 25 Juli tahun Pro 2. Ini sebagai bagian dari upaya menambah pengalaman bertanding internasional atlet muda kita pastinya. Jadi akan mengirimkan Hadan Malik ya untuk speed, sedangkan di nomor lead and boulder ada Ardana Cikal Damarwulan. Dan tentunya di sini Hadan ini akan turun di kategori U19 ya di nomor speed individu putra, dan Cikal dijadwalkan akan bersaing di kategori U17 nomor lead individu putra dan boulder individu putra tahun Pro 2. Turnamen ini merupakan ajang tahunan kelompok usia yang diselenggarakan oleh World Climbing atau International Federation of Sport Climbing ya. Dan pastinya nanti akan diselenggarakan di Rockmaster Climbing Stadium di Arco di Italia, dan tentunya akan mempertandingkan semua disiplin, ada speed, lead, boulder bagi atlet kategori di U17 dan juga U19 tahun Pro 2.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Nomor 2 udah tahu belum kalau Avengers yang Doomsday ini bakal rilis ya. Nanti tayang di bioskop tuh di akhir tahun ini, lebih tepatnya 18 Desember 2026. Tapi ternyata untuk tiketnya sendiri ini pre-sale-nya bakal dibuka bentar lagi. Jadi bakal dibuka kabarnya sih nanti tanggal 20 Juli ya. Jadi buat kamu yang pengen mungkin dapetin tiketnya dulu ya, boleh nih ya ikutan pre-sale-nya tahun nomor 2. Jadi ini bakal mulai dibuka. Dan kemarin juga udah di spill ya, untuk durasinya ini lumayan lama, yaitu 2 jam 45 menit atau mungkin totalnya 165 menit ya tahun pro 2. Jadi agak panjang, ini lebih panjang dari Infinity War yang rilis di 2018 ya. Tapi juga lebih pendek dari Endgame yang rilis di 2019. Karena emang film-film ini tuh durasinya panjang lah ya, 2 jam setengah tahun pro 2. So buat kamu yang udah nunggu-nunggu untuk Avengers ini, sabar, akhir tahun. Tapi kamu bisa ikutan pre-sale di minggu depan pastinya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Santai siang.
1: Alright, nomor 2 kali ini ada yang menarik lagi nih ya. Dari salah satu musisi legend, ada Shania Twain yang ngegandeng Josh Homme di sebuah single, ada Faded Blue Jeans ya. Ini jadi single terakhir dari album Little Miss Twain. Ya pastinya ini singlenya udah rilis kemarin tanggal 10 Juli tahun 2022. Jadi kolaborasi perdana yang keren banget ya. Ini kan Josh Homme ini kan vokal sekaligus gitarisnya band rock Queens of the Stone Age ya. Dan lagu ini jadi single ketiga sekaligus terakhir yang dirilis sebelum album studio ketujuh Shania. Nanti dijadwalin rilis tanggal 24 bulan ini tanpa dua. Keren. Ini full albumnya bentar lagi bakal dirilis ya. Dan yang pasti memang album ini sendiri nantinya bakal ada 15 lagu dengan penampilan spesial dari Josh Homme. Ada Tanya Tucker, ada juga duo country The War and Treaty. Dan ngomongin soal album ini, Shania ini juga mention ya, terinspirasi dari masa kecilnya di Timmins, Kanada, mulai dari jalan-jalan tempat dia tumbuh di sana, ada tempat yang menarik buat bernyanyi, sampai waktu yang dihabiskan di alam dan mimpi besar yang lahir di kota kecil itu. Wah, seru sih. Dan album ini juga sebagai bentuk penghormatan ya terhadap akar masa muda dan juga mendiang ibunya Shania Twain ini. Wah, keren, ternyata dalam banget ya tahun 2022. Kita tunggu nanti tanggal 24 ya untuk full albumnya.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Santai Siang. Santai Siang. Tabra 2. Nah, kali ini ada satu film yang sayang banget kabarnya ditunggu lagi ya. Jadi ada The Batman Part 2 yang dibintangi oleh Robert Pattinson. Kabarnya bakal ditunda lagi nih. Jadi film garapan dari sutradara Matt Reeves ini sekarang dijadwalkan bakal tayang di bioskop itu 18 Februari di 2028. Atau hampir 6 tahun ya setelah The Batman di Maret 2022 tahun produksi. Nah, jadwal tayang baru ini diumumin oleh Matt Reeves ya dalam sebuah video di media sosial. Yang terus itu tuh ada uji kamera pertama kembalinya Robert Pattinson sebagai The Dark Knight ya teman produksi. Jadi di cuplikan itu nampilin lampu yang perlahan menyala dengan Batman mulai menoreh ke arah kamera gitu. Dan di sini menandai penundaan perilisan untuk The Batman Part 2 kedua kalinya. Karena kan sebelumnya itu harusnya tuh tayang 2 Oktober tahun 2026, terus ditunda lagi ya jadi 1 Oktober 2027. Nah, sekarang ditunda lagi sampai ke Februari di 2028. Haduh, ini pecinta Batman harus sabar menunggu ya, karena ternyata ditunda lagi gitu. Jadi ini udah diumumin sama sang sutradara juga, diundur gitu kan. Nah, mindahin film ini ke 2028 ini akan ngasih Reeves waktu tambahan dalam pasca produksi pastinya. Ya udah deh, ini pasti ada pertimbangannya ya tahun produksi. Jadi kita tunggu aja kabar baiknya. Ditunggu juga teaser-teasernya ya tahun produksi. Karena pasti udah gak sabar ya, apalagi dua kali penundaan ya. Gak apa-apa, kita tunggu aja ya.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Buat Kasobia, ini harus siap-siap ya nyambut kedatangan You Know di Jakarta nanti September. Karena You Know TVXQ ini bakal ngegelar konser You Know Project 2016 One in Jakarta. Lebih tepatnya nanti tanggal 12 September ya. Wah, wah, wah. Jadi konsernya itu bakal digelar di Tennis Indoor Senayan nanti di jam 3 ya. Di tanggal 12 itu jam 3 sore. Dan tentunya tiketnya sendiri ini akan dibuka nanti ya di akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juli 2026. Ini untuk membership ya di jam 2 siang. Sementara untuk umumnya ini bakal dijualnya tanggal 31 atau sehari setelah member ya, di jam yang sama. Dan membership ini pastikan udah daftar dulu membershipnya. Nah, membershipnya itu dibuka tanggal 15 ya kemarin sampai tanggal 17 ya, sampai besok teman Pro 2. Untuk range harganya sendiri ini bervarian ya, di 1,4 sampai 2,9 ya. Dan tentunya untuk semua kategori itu tempat duduk bernomor, jadi aman gitu ya, karena udah ada nomornya masing-masing juga tahun berdua. Nah, jadi ini kan salah satu grup ya idol yang udah debut dari 2004. You Know ini gak hanya dikenal sebagai idol atau penyanyi solo, tapi You Know ini juga memperluas jangkauan karirnya ke dunia acting. Nah, jadi siap-siap deh buat ketemu sama You Know nanti di September ya tahun berdua.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Udah hampir jam 3 tanpa 2, saya artinya aku harus segera pamitan ya dari Santai Siang. Tenang, Santai Siang sesi terakhir bakal dilanjutin sama Kakak Feni yang abis ini bakal temani kamu sampai jam 4, lanjut ada sore ceria juga pastinya ya. Semangat terus buat yang masih ada kerjaan tanpa 2, it's okay, bakal ditemani sama lagu-lagu asik yang semoga bikin kamu tetap bersemangat ya. Dan yang terpenting juga jaga kesehatan selalu. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri, see you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Indonesia. Santai siang. Santai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang ya teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama aku Feni. Kali ini di Santai Siang sesi terakhir. Melanjutkan tadi ada Santai Siang sesi pertama barengan sama Kakak Elsa ya, kesayangan kita semua. Nah, ini aku bakal menggantikan Kakak Elsa di Santai Siang sesi terakhir. Aku bakal kasih kamu informasi dari lokal-lokal aja ya, dari Banyumas dan sekitarnya. Kamu kepo kan? Penasaran enggak sih info apa yang bakal aku kasih nih ya siang hari ini menuju ke sore ya. Makanya pantau terus ya, stay tune di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Nanti aku bakal balik lagi kasih info ke kamu setelah break yang satu ini. Aku bakal kasih kamu satu lagu nih dari Tulus yang judulnya Cahaya, spesial buat kamu teman Pro 2.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Santai siang.
1: Kami berdua informasi pertama ya, ini dari Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas yang melakukan terobosan baru dengan menggabungkan agenda Banyumas Estetik Kota Lama dan juga Ruat Sukerta ke dalam satu rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 yang nantinya akan berlangsung di tanggal 17 sampai 19 Juli besok. Dan langkah ini diambil untuk memberikan pengalaman budaya yang lebih lengkap tentunya ya, sekaligus meningkatkan daya tarik wisata di kawasan sejarah tersebut. Rangkaian acaranya ini dimulai dengan pertunjukan campur Sari di Taman Sari, terus juga disusul sama adanya lomba fashion tradisi serta batik, panggung rakyat hingga pementasan ketoprak yang bakal memeriahkan suasana sejak hari pertama festival. Puncak acara festival ini juga dilaksanakan di hari terakhir dengan prosesi kirab Tirta Suci yang menggunakan air dari 7 sumber mata air berbeda menuju Balai Adipati Merapat. Prosesi Ruat Sukerta ini menjadi inti kegiatan yang diikuti oleh 15 kepala keluarga dari berbagai wilayah di Banyumas dengan ritual pemotongan rambut serta pertunjukan wayang khusus untuk membuang sial. Setelah ritual penyucian selesai, para peserta ini bakalan diarak ya menggunakan dokar dengan iringan kesenian kentongan dan barongsai. Kemudian ditutup dengan prosesi larungan serta pementasan sendera tari yang merangkum seluruh cerita budaya dalam satu alur yang sangat menarik. Menarik banget ya rangkaian acaranya teman berdua. Jadi gak sabar deh pengen ikutan di acara Banyumas Estetik Kota Lama dan Ruat Sukerta nih ya di tanggal 17 sampai 19 Juli besok.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia. Radio FM Purwakarta, teman.

Santai Siang. Santai Siang. Masih dari Kabupaten Banyumas ya, teman Pro 2, kali ini tentang kondisi kekeringan nih di wilayah Kabupaten Banyumas yang semakin meluas dan sekarang udah menjangkau 9 desa. Dan ini berdasarkan data terbaru ya dari BPBD Banyumas yang menemukan jumlah warga yang terdampak krisis air bersih ini melonjak drastis banget sampai menyentuh angka 10.000 jiwa lebih. Dan penambahan wilayah terdampak ini mencakup beberapa desa baru kayak Kedungulu Lor, terus juga Rancamaya, Pasir Lor dan juga Panusupan. Situasi tersebut membuat kebutuhan distribusi air bersih ini terus meningkat karena dampak musim kemarau yang terasa semakin nyata ya di berbagai titik di Banyumas. Dan sampai sekarang bantuan air bersih ini sudah mulai disalurkan bersama dengan BPBD dan instansi terkait lainnya yang sudah mencapai 165.000 liter air. Dan meskipun bantuan terus berjalan, namun daftar antrian dari desa-desa lain yang mulai merasakan kesulitan air ini juga terus menambah dan sedang menunggu jadwal pengiriman. Pemerintah desa ini juga diharapkan bisa lebih proaktif lagi untuk melaporkan kondisi wilayahnya masing-masing ya, tanpa harus menunggu situasi semakin parah. Koordinasi yang cepat juga ini dinilai penting banget supaya penyaluran bantuan air ini bisa berjalan lebih tertib dan juga tetap tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan di wilayah Banyumas dan juga sekitarnya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Lagu Ambiar di Pro 2. Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Gocek terus, jempolin, kasih gol.
0: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Best of

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Kali ini kita bergeser ya teman-teman berdua. Kalau tadi ada beberapa info dari Kabupaten Banyumas, sekarang ke Kabupaten Kebumen nih. Ada Stadion Chandra di Muka di Kebumen yang secara resmi mulai bertransformasi menjadi pusat olahraga atau sport center ya, yang lebih moderni lewat acara peletakan batu pertama di pertengahan Juli kemarin ya. Dan proyek pengembangan kawasan ini menelan anggaran sekitar 5,4 miliar rupiah dengan target penyelesaian dalam kurun waktu 120 hari kalender. Dan tujuan utama dari pembangunan besar ini adalah untuk menyediakan fasilitas olahraga yang lebih representatif, juga nyaman dan nyaman bagi masyarakat luas. Sekaligus diharapkan bisa memicu semangat gaya hidup sehat ya, serta lahirnya atlet berprestasi dari wilayah Kebumen. Untuk tahap awal di tahun ini, pengerjaan difokuskan pada pembenahan area dalam stadion seperti renovasi ruang ganti atlet, terus juga toiletnya, dan pembangunan lintasan lari berbasis gravel yang disesuaikan dengan standar keamanan yang tinggi. Sementara itu kawasan bagian barat ini bakal dilengkapi dengan lapangan voli serta basket, terus juga fasilitas penunjang ya seperti musola dan juga area kuliner, hingga penataan taman nih agar suasana lebih asri lagi. Rencana pengembangan ini bersifat tahun jamak ya, di mana setelah fokus pada bagian dalam dan sisi barat ini selesai, pengerjaan rencananya ini bakal lanjut lagi ke area sisi timur di tahun berikutnya demi mewujudkan kawasan olahraga yang benar-benar terpadu.

0: Indonesia.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman produser sayang banget ya, ini udah hampir jam 4 nih. 4 menit lagi yang menuju jam 4. Itu artinya untuk santai siang sesi terakhir bareng sama Feni harus udahan dulu ya. Kalau tadi aku udah kasih kamu berbagai macam info ya dari Banyumas dan juga sekitarnya. Abis ini aku bakal lanjut lagi ya sama Feni, masih sama Feni di sore ceria ya, sampai jam 7 malam nanti. So buat kamu teman produser, makasih banget yang udah join dan stay tune terus ya di santai siang sesi pertama sampai terakhir tadi ya bareng sama Feni dan juga Elsa. Sekarang aku mau lanjut lagi di sore ceria nanti ya, setelah yang satu ini, nanti jam 4 setelah Gema Piala Dunia 2026. So stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto, inilah Gema Piala 2026 edisi sore hari ini teman Pro 2 bersama aku Feni Ayu. Kali ini informasi dari Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1. Di partai puncak, tim Tango ini akan menghadapi Spanyol ya, yang sebelumnya menyingkirkan Perancis. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
4: Timnas Argentina memastikan satu tempat di final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Sempat tertinggal lebih dulu, Albi Celeste bangkit di menit-menit akhir untuk membalikkan keadaan dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Pertandingan berlangsung ketat sejak peluit kick-off dibunyikan. Inggris tampil agresif dengan mengandalkan kecepatan lini depan, sementara Argentina lebih banyak menguasai bola dan membangun serangan melalui kombinasi umpan-umpan pendek. Meski kedua tim saling menciptakan peluang, tidak ada gol yang tercipta sampai turun minum. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-55. Inggris berhasil membuka keunggulan melalui Anthony Gordon. Berawal dari transisi cepat, Gordon menerima umpan silang Morgan Rogers sebelum melepaskan sempakan mendatar yang gagal dijangkau Emiliano Martinez. Setelah tertinggal, Argentina meningkatkan intensitas serangan. Pelatih Lionel Scaloni melakukan sejumlah perubahan dengan memasukkan tenaga baru untuk menambah daya gedor. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan ke pertahanan Inggris yang mulai dipaksa bermain lebih bertahan. Gol yang ditunggu akhirnya hadir 5 menit jelang waktu normal berakhir. Enzo Fernandez melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang menghujam gawang Inggris pada menit ke-85. Skor berubah

kemenangan Argentina. Meski tidak mencetak gol, kapten berusia 39 tahun itu menyumbang assist untuk gol kemenangan Lautaro Martinez. Messi kini memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 berkat torehan 8 gol dan 4 assist sepanjang turnamen. Di partai puncak yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli mendatang, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sehari sebelumnya memastikan tiket final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia, sementara Spanyol memburu trofi Piala Dunia kedua mereka setelah terakhir kali menjadi juara pada edisi 2010.

0: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini atau memperoleh di hari Kamis 16 Juli tahun 2026. Kamu bisa mengikuti informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id. Dan kamu bisa mengikuti Gema Piala Dunia 2026 setiap harinya di jam 16 dan juga jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

107.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kali ini masih barengan sama Feni ya. Kalau tadi aku udah kasih kamu info-info menarik banget dan terupdate ya seputar Banyumas dan sekitarnya di santai siang si terakhir kali ini ya. Aku bakal lanjut lagi ya di sore ceria, bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Biasanya ya teman Pro 2, kalau hari Kamis sore ini kan selalu ada Academic Forum. Tapi berhubung hari ini kayaknya banyak banget mahasiswa yang lagi banyak aktivitas gitu ya, ada yang lagi libur, ada yang lagi KKN juga. Jadi untuk sementara Academic Forumnya off dulu ya teman Pro 2 ya, tapi tenang aja, aku bakal tetap kasih info seputar pemuda ya, karena biasanya Academic Forum ini diisi dengan pemuda-pemuda yang sangat amat keren-keren banget. Nanti aku bakal kasih kamu info juga seputar anak-anak Indonesia ya, pemuda-pemuda Indonesia yang gak kalah keren ya, karena mereka membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia juga. So, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, untuk membuka sore ceria yang sangat cerah ya hari ini. Aku bakal kasih kamu satu lagu nih ya, dari Hanindia, Bukan Untukku, tapi untuk kamu. Ini lagu untuk kamu, nah judulnya Bukan Untukku, tapi memang untuk kamu ini teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik.

Kabar membanggakan pertama ya nomor 2 nih, datang dari Marlina Clara Sesa nih, yang resmi menjadi perempuan asli Papua pertama yang memperoleh lisensi Airbus Type Rating ya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Ini jadi Marlina Clara Sesa ini mencatat sejarah jadi perempuan asli Papua pertama yang pemegang lisensi Type Rating Airbus ya. Ini menjadi pencapaian ini menjadi tonggak penting juga bagi dunia penerbangan nasional, sekaligus membuka jalan ya bagi semakin banyak perempuan dan juga putra-putri Papua ini untuk berkarir sebagai pilot profesional. Keren banget kan, ada pilot perempuan loh ini dari Papua pertama ya, ini ada Marlina Clara Sesa. Perjalanan Marlina ini gak mudah ya tentunya teman Pro 2, setelah gagal dalam seleksi pramugari dia ini memilih menempuh pendidikan pilot di Filipina dan berhasil menyelesaikan pelatihan A320 type rating berkat dukungan dana otonomi khusus Papua Barat Daya. Dan sekarang Marlina ini selangkah lebih dekat lagi untuk mewujudkan cita-citanya menjadi pilot maskapai penerbangan komersial, sekaligus menginspirasi generasi muda Indonesia agar berani mengejar impiannya ya walaupun menghadapi berbagai tantangan. Kita kasih aplaus dulu ya teman Prodo ya untuk Marlina, keren banget perjuangannya selama ini dan juga prestasinya yang membanggakan. Semoga kedepannya bisa lancar ya meraih prestasi-prestasi membanggakan lainnya untuk Indonesia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Lanjut lagi ya nomor 2, aku bakal kasih kamu kabar menggembirakan lainnya nih ya dari pemuda lain. Ini bukan cuma pemuda sih, ini muda banget, ini baru berusia 9 tahun ya. Ada Santa Sacramento ini yang sudah punya 11 lagu walaupun di usia 9 tahunnya ini, dan sekarang lagi menerbitkan buku Tangisan Pohon Tua nih judulnya. Dan peduli sama bumi ini emang gak mengenal batas usia nomor 2 ya, berawal dari rasa sedih dia ya melihat sampah berserakan saat trekking bersama keluarganya. Si Santa ini, aktivis cilik ini, menyuarakan keresahannya lewat berbagai medium kreatif, mulai dari merilis buku Tangisan Pohon Tua, terus juga ada aksi nyata Art Cycle ya, hingga sukses menciptakan 11 lagu anak. Dan lewat karyanya ini, Santa ini sekarang jadi kolaborator Satgas Cita Harum Arum ya, berharap bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk menjaga alam dengan penuh empati. Dan lagu pertamanya ya, ini ternyata menjuarai lomba kreasi cipta lagu anak Nusantara di tahun 2024 nih ya. Dan Kemendikdasman RI ini juga menjadi jingle resmi program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Keren banget Santa ya. Ada juga lagu kedua Teman Baru ini ditulis dalam 2 hari. Katanya ini terinspirasi dari kegemaran Santa dalam menjalin pertemanan dengan orang barunya. Ada juga si Santa ini sebelum jadi aktivis cilik ini ya, yang peduli banget sama lingkungan. Santa ini ternyata lebih dulu aktif di teater anak sejak usia 6 tahunnya, dan di sini bakat menulis lagu ini mulai terarah ya teman-teman berdua. Dan jeli melihat kepekaan musikalitas Santa ini, ada sang sutradara ya yang menantangnya menciptakan lagu untuk mendukung cerita pentas di teaternya nih. Keren banget ya, baru berusia 9 tahun tapi udah punya banyak banget karya, dan juga tentunya peduli ya sama lingkungan dan alam sekitar. Semoga nanti kedepannya bakal banyak banget ya anak-anak muda ya, adik-adik kayak Santa ini yang bisa mengharumkan nama Indonesia.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

kali ini ada prestasi unik ya teman Pro2. Ini masih dari anak-anak muda Indonesia. Kali ini ada prestasi board game Jingo atau Dito ya, karya Martin Eng, ini asal Surabaya, yang menjadi pemenang utama Spiel des Jahres 2026 dalam kategori utama Game of the Year di Berlin, Jerman tanggal 12 Juli kemarin. Dan Jingo ini adalah sebuah party game ya, yang dirancang untuk semua kalangan. Bukan sekedar adu pengetahuan aja, melainkan kemampuan pemainnya untuk memahami jalan pikiran orang lain nih. Dan Jingo ini sekarang udah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa ya. Keren banget teman-teman Pro2. Termasuk bahasa Inggris, terus juga ada Spanyol, Korea, Jerman, Thailand, sampai Hungaria. Dan kemenangan ini tentunya membuktikan kreativitas desainer Indonesia yang mampu bersaing ya, dan juga memberikan pengalaman bermain yang universal bagi masyarakat global. Katanya sih ini sebagai Oscar-nya ya di dunia board game. Keren banget nih, kita ucapin selamat dulu untuk Martin Eng ya atas board game Jingo atau Dito-nya.

Informasi terakhir ya, yang cukup membanggakan dan sangat membanggakan banget nih, dari dua pemuda asal Ngawi ya, yang diangkat jadi petugas pemadam kebakaran Jepang. Jadi ada dua WNI asal Jawa Timur ya, Ngawi, ada Denis Saputra yang berusia 26 tahun dan juga Ahmad Ubaidillah berusia 25 tahun yang menjadi warga asing pertama nih yang bergabung sebagai anggota Korps Pemadam Kebakaran Sukarela atau di Jepang namanya Shobodan ya, di kota Hazami, Prefektur Naga Saki Jepang. Dan keduanya ini dilantik setelah bekerja sebagai peserta pelatihan teknik di perusahaan konstruksi Ueyama Construction. Dan sebagai anggota Shobodan ya, ini Dianis dan juga Ahmad, ini bakalan membantu berbagai tugas penanggulangan kebakaran dan juga bencana, mulai dari mengangkut peralatan hingga membantu proses evakuasi. Dan pemerintah kota Hazami sendiri ini menyambut bergabungnya kedua WNI tersebut sebagai langkah penting di tengah kekurangan personel pemadam kebakaran di Jepang. Keren banget nih ya, Denis dan juga Ahmad Ubaidillah. Kita ucapkan selamat dulu untuk keduanya yang berhasil menjadi warga negara Indonesia pertama, warga asing pertama malah ya, yang bergabung sebagai pemadam kebakaran Jepang.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 0811-3312-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sekarang saatnya aku update ya info arus lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu operator ATCS, ada Kak Aziz Maulana di sini. Selamat sore Kak Aziz.
1: Selamat sore
0: Kak Aziz, bagaimana nih info arus lalu lintas sore hari ini? Silakan Kak.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto untuk sore hari ini. Lumayan ramai ya untuk sekitar Simpang Aston ya. Mungkin dari tadi juga sebelumnya saya sampaikan di Simpang Aston dan Simpang Kebon Dalam ini lagi lumayan ramai ya untuk sore hari ini, terutama di Jalan Office. Jadi dari tadi sekitar jam setengah empatan udah mulai ramai. Saya pantau ya, saya rekayasa untuk mengurai kepadatan yang ada di Jalan Office ya, karena dari tadi di Jalan Office ini ramai terus yang menuju ke arah Aston ya, atau yang menuju ke arah Aston dari arah selatan ke utara, dari tadi ramai terus sampai jam 5 ini masih sedikit ramai.

0: Untuk di simpang-simpangnya, seperti tadi saya bilang di simpang Aston, ini lumayan ramai ya, dari empat kaki simpang ini hampir sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi. Untuk kendaraan yang lain, ya tidak ada, hanya sepeda motor dan mobil pribadi. Untuk yang dari arah timur, utara, tadi selatan udah ya, dan barat ini aman, tidak ada kemacetan, tidak ada kemacetan sama sekali. Itu di simpang Persatria atau di simpang Aston. Terus simpang sebelahnya di Kebon Dalam tadi, keramaian ini yang hanya yang menuju arah utara ya, atau yang ke arah Jalan Office tadi. Untuk yang dari arah barat dan dari arah selatan, ini juga karena satu arah ya, ini latar sekali untuk di simpang Kebon Dalam. Terus simpang Sutosuman atau simpang Simaya di Jalan Jensut ya, Jalan Jensut ini ya lumayan ramai. Dari mungkin saya sebutkan di simpang Sutosuman dulu sebelum nanti ke arah barat. Simpang Sutosuman ini lumayan ramai karena satu arah ya, dari arah timur menuju arah barat sepeda motor, mobil pribadi. Itu yang dari arah timur, dan yang dari arah selatan, dari arah Raja Wali, dari arah Andang ya, ini simpang Situmpur ini juga lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Mungkin bisa juga dilihat dari studio Pro 2 ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini emang lagi ramai pada sore hari. Terus di simpang Simaya atau simpang Sutosuman, terus ke arah barat ada di simpang langsung aja di Alun-Alun, Sawangan dan Museum Bahari. Di ketiga simpang tersebut juga lumayan ramai, tapi bukan yang padat ya. Ini ramai lancar, ini lancar sekali malah untuk di alun-alunnya ya. Banyak memang kendaraannya dari arah timur menuju ke arah barat, banyak juga yang menuju Jalan Masjid. Untuk yang di simpang Sawangan, jadi tadi hanya terusan dari alun-alun ya, yang ramai. Untuk yang dari arah Tanjung tidak begitu ramai. Dan untuk yang di Museum Bahari ini, dari arah underpass, ini yang menuju ke arah kota lumayan ramai untuk di underpassnya. Ini yang dari terusan tadi dari arah alun-alun, dan ditambah yang mau menuju ke arah kota. Jadi cukup ramai untuk di simpang-simpang kota tadi, tepatnya di pusat kota ya, di alun-alun, Museum Bahari, dan Sawangan. Terus ada lagi yang lain, simpang yang lain mungkin saya sampaikan di simpang Haji Barang ya. Simpang Haji Barang ini terusan dari simpang-simpang yang kota tadi menuju ke Haji Barang ya, terutama kendaraan-kendaraan barang dan bus untuk sore hari, karena bus biasa pada berangkat ya untuk luar kota, dan kendaraan barang biasanya udah mau persiapan, banyak juga yang menuju ke luar kota, jadi agak ramai mulai dari simpang Karanglawas sampai simpang Haji Barang. Mungkin untuk kemacetan atau antrian di simpang Karanglawas dan Haji Barang ini tidak ada ya. Karanglawas ini lancar, di Haji Barang juga lancar, cuma untuk biasanya ada perlambatan ya di sekitar Cilongok di situ karena jalur kecil, dan lalu lintas yang melewati jalur tersebut ramai, jadi mungkin ada kepadatan sedikit dan melambat ya. Untuk lancar mungkin masih lancar, cuma emang agak melambat aja. Mungkin yang biasa melewati jalur Haji Barang sampai Purwokerto sudah biasa merasakan di Cilongok, mungkin itu ya. Dan yang lain ada satu simpang ya yang mau saya sampaikan di simpang Patik Raja ya. Patik Raja emang kalau sore ini flashing ya atau kedip kuning, tapi untuk keramaian lalu lintas ini tetap aja ya lumayan ramai, dari arah Kaliori, dari arah Tanjung, dari arah Rawalo, dari arah Kepasen, ini semuanya ramai, tapi bukan yang ramai macet atau padat ya, ini ramai-ramai sore hari jam pulang kerja juga ya, jadi masih aman dilewati untuk di simpang Patik Raja, walaupun kendaraan barang banyak ya yang melewati di situ, tapi ini masih lancar untuk di simpang Patik Raja. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz Maulana atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, sama-sama.
1: Itu dia info arus lalu lintas sore hari ini teman Pro 2. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas setiap harinya di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Poets Society, karya Edda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan.

Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Anderson, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing, meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan. Novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

ceria. Sore ceria. 99 Pro 2 FM, Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria ya. Ini barengan sama Feni. Kalau tadi dalam rangka akademik forum kan biasanya ada pemuda-pemuda ya yang mengisi dialog yang sangat menginspiratif gitu kan. Jadi aku udah kasih kamu beberapa info juga tentang pemuda Indonesia yang juga gak kalah inspiratifnya dan membanggakannya. Kali ini di sore ceria kali ini sampai jam 7 nanti ya, aku bakal buka tema nih yang boleh banget kamu ikuti dan kamu sharing, kamu jawab-jawab ya. Di kamu join juga di WhatsAppnya Pro 2, di Instagramnya Pro 2. Tema sore hari ini adalah apa ya? Udah siap belum? Tema sore hari ini adalah olahraga yang lagi viral banget di Indonesia dan bahkan mungkin di dunia gitu ya. Akhir-akhir ini kan banyak banget ya anak-anak muda gitu kan. Dan juga bukan cuma anak muda sih, kayak mungkin yang udah milenial ke atas juga ikut memeriahkan olahraga, mengikuti olahraga yang jenisnya ini sekarang banyak banget nih, banyak banget yang viral. Mulai dari dulu ada namanya yoga gitu ya, terus bergeser lagi, habis itu ada maraton juga ya, jadi pelari culture gitu kan. Sekarang ada lagi pedal gitu kan, terus pilates dan lain sebagainya. Banyak banget, ada high rocks juga ya, yang kemarin lagi rame banget nih di media sosial. Nah, dari berbagai banyak olahraga yang viral itu, mana sih yang pernah kamu ikutin teman berdua, atau kamu mungkin tim yang tidak suka olahraga yang lagi viral-viral, mungkin kamu memang sukanya salah satu olahraga yang udah dilakuin dari dulu ya, misal bulu tangkis ataupun bola gitu, jadi kamu gak pengen ganti-ganti, boleh banget ya, kamu langsung join ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh di @rripro2pwt. Nanti habis maghrib aku juga bakal live TikTok ya, sama username-nya juga @rripro2pwt. Di situ kamu boleh banget join juga tentang olahraga yang lagi viral, atau mau ngobrol-ngobrol di luar on air ya, boleh banget di situ nanti setelah maghrib ya teman Pro 2. Kali ini aku bakal kasih kamu lagu ya dari Doni Sibarani nih, ada Melayang ya, yang bikin kamu melayang-melayang di sore hari ini teman Pro 2, spesial buat kamu.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Ngomongin tentang olahraga yang lagi viral, ini banyak banget jenisnya teman Pro 2. Salah satunya nih yang masih anget juga ya sampai sekarang dan banyak banget digemari sama cewek-cewek nih, ada Pilates yang sekarang lagi naik daun banget di kalangan perempuan terutama ya, dan bukan sekedar buat gaya-gayaan di media sosial aja kok ternyata, karena olahraga ini tuh punya segudang manfaat untuk kesehatan fisik kamu ya, karena fokus ke kekuatan otot inti ataupun core yang penting banget nih untuk jaga keseimbangan tubuh kamu sehari-harinya. Dan selain bikin badan kamu nih bikin makin stabil ya, gerakan Pilates yang terkontrol itu juga terbukti ampuh banget untuk meredakan nyeri punggung dan aman banget buat sendi kamu karena tekanannya nih gak berlebihan juga. Menariknya lagi teman Pro 2, latihan ini ngebantu banget buat proses pemulihan otot perut setelah melahirkan serta nguatin otot dasar panggul kamu yang sering banget kelewatan buat dilatih ya kan. Jadi kayak otot panggul ini kan biasanya jarang banget ya untuk dilatih ataupun olahraga, suka kelupaan gitu kan, jadinya kaku. Nah ini pas banget nih kalau kamu ngelakuin Pilates ini. Dan gak cuma soal fisik aja, Pilates juga ngaruh banget ke kesehatan mental ya, karena setiap gerakannya ini butuh konsentrasi yang tinggi ya, sama kayak yoga, dan pengaturan napas yang teratur. Hal ini secara otomatis bakal ningkatin fokus kamu, terus juga ngurangin stres dan bikin pikiran kamu ini jadi lebih tenang lagi. Kelenturan tubuh ini juga bakal makin oke, yang pastinya bisa ngebantu banget pas lagi ngelakuin olahraga lain nih, biar gak gampang cedera lagi. Buat kamu yang pengen ngerasain langsung manfaatnya ya, mungkin sekarang udah harus memulai untuk melakukan Pilates ya, kalau misalnya kamu takut pegal gitu, mungkin kamu harus mulai membiasakan diri ikut Pilates karena banyak banget tadi kan manfaatnya, apalagi buat cewek-cewek ini.

teman Produa, sekarang saatnya aku bacain ya beberapa teman Produa nih yang udah join di WhatsAppnya Produa nih. Ada siapa sih ya yang udah join? Ada dari Purbalingga nih, ada Anissa. Katanya dia dari semua olahraga viral yang pernah dia coba adalah olahraga yoga, karena mungkin enak ya, jadi ngaruh juga bukan cuma ke fisik tapi ke kesehatan mental juga, ke pikiran kamu ya, jadi lebih fresh gitu setelah yoga. Ada lagi selain Anissa ya, ada juga dari Aurel nih, katanya pernah ikut Ponfit. Katanya Ponfit itu olahraga paling estetik buat di-upload, tapi memang paling bikin pegel seluruh badan pas pulang katanya. Jadi dia cuma mencoba beberapa kali aja nih si Aurel, karena Ponfit ini kan kalau olahraga Ponfit semua badan ini ikut gerak gitu ya, karena harus menghentak-hentakan ke lantai itu. Jadi dia gak terbiasa badannya dan pegel-pegel. Padahal ya Aurelia, kalau misalnya kamu terusin lanjutin, mungkin badan kamu lama-lama akan terbiasa, gak pegel-pegel lagi kok. Tapi ya mungkin memang belum cocok aja ya, coba cari opsi olahraga lainnya, mungkin ada nih yang cocok buat kamu. Ada lagi selain Aurel dan juga Anissa ya dari Purbalingga, ada dari Bima nih yang katanya pernah mencoba yoga juga, tapi malah jadi ajang tidur siang yang berkedok meditasi katanya, karena saking ngantuknya ikut yoga ya. Ya kan tadi aku bilang, karena yoga ini bukan cuman ngaruh ke fisik tapi juga ke pikiran gitu, jadi fresh gitu kan, kayak tenang, adem gitu. Nah buat teman Produa, mungkin kamu pernah mencoba olahraga lain yang lagi viral ya, selain tadi ada yoga, ada Ponfit gitu ya kan, boleh banget langsung ke WhatsAppnya Produa di 081-327-31-2222 atau ke Instagramnya Produa ya di @rriprodua_pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam nanti.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada Bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

tidak sempurna iman seseorang di antara kamu, sehingga ia dapat menyukai kepada saudaranya seperti apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roda tak selamanya berputar. Ada masa di mana sang roda terasa berhenti dari rotasi. Masa di mana ketika sebuah kondisi yang tak diingini justru hadir menghampiri. Pintu kebaikan seakan tertutup. Gerbang pertolongan seakan terbang menghilang entah kemana. Bencana alam, penyakit, kelaparan, kegagalan, pengkhianatan adalah penderitaan yang datang seringnya tanpa diundang. Maka, ucapkanlah kalimat irtija, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh, kami semua adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cepat atau lambat, kami pasti akan segera kembali kepadanya. Pada saat orang mengucapkan seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengangkat penderitaan-penderitaannya dan menggantinya dengan kesenangan kebahagiaan. Kesedihannya akan bertukar dengan kesenangan, kesusahannya akan bertukar dengan kemudahan. Asal hati kita ridho ketika mengucapkan, segala sesuatu ini adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya, diiringi dengan sikap memaafkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT, streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

Kalau tadi aku udah kasih informasi ya tentang olahraga yang viral banget ya, Pilates. Kali ini ada tren olahraga lagi ya, tren wisata olahraga atau sport tourism di Indonesia ini saat ini emang lagi naik daun juga ya, selain tadi ada Pilates gitu kan. Dan semakin banyak diminati juga sama berbagai kalangan masyarakat. Ini ada berdasarkan data yang ada ya, lonjakan minat terhadap jenis perjalanan ini atau sport tourism ini mencapai angka yang sangat signifikan banget, hingga 320% di tahun 2025. Yang menunjukkan kalau misalnya kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat melalui kegiatan liburan ini udah semakin tinggi atau nomor 2. Dan fenomena ini bukan lagi sekedar soal berpindah tempat atau jalan-jalan santai aja, tapi udah menjadi bagian dari gaya hidup aktif yang berkualitas juga. Menariknya lagi ya, partisipasi dari kalangan perempuan juga tergolong cukup besar banget, yakni mencapai 34%, yang membuktikan kalau misalnya kegiatan fisik yang menantang ini tetap memiliki daya tarik yang luas kok bagi siapa aja, bukan cuma cowok doang ya, tapi cewek juga gitu, yang ingin tetap bugar selama menikmati perjalanan. Dari sekian banyak pilihan aktivitas yang tersedia ya, ajang lari maraton di luar negeri ini menjadi pilihan yang paling difavoritkan banget sama para pelancong yang asal Indonesia. Ada juga kota-kota besar di dunia nih seperti Tokyo, terus juga Berlin, Sydney, ini sering banget menjadi destinasi incaran utama karena dianggap memiliki gengsi tersendiri serta fasilitas pendukung yang sangat mumpuni juga. Banyak orang juga yang memilih untuk berpartisipasi dalam ajang internasional ini bukan cuma untuk mencari pengalaman baru ya, tapi juga demi mengejar prestasi pribadi atau catatan waktu yang lebih optimal juga berkat dukungan cuaca yang lebih sejuk dibandingkan dengan iklim tropis gitu. Makanya pada milihnya di cuaca negara-negara dengan cuaca-cuaca yang dingin gitu ya, kayak Tokyo, Berlin gitu kan. Dan selain mendapatkan manfaat kesehatan yang nyata juga, mengikuti event maraton di mancanegara ini juga memberikan kesempatan berharga tentunya untuk menjelajahi keindahan kota-kota baru dengan suasana kompetisi yang terasa sangat profesional.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam hanya di 90.9 FM Pro 2

Pro2. Aku bakal bacain ya kali ini yang udah join nih di live TikToknya Pro2. Ada siapa aja sih ya yang udah join di live TikToknya Pro2 nih. Aku sapa-sapa dulu deh. Ada Diah Ayu Dwi Agustina nih ya. Ada juga Hilda Atika. Terus juga ada Tommy. Ada Caca ya seperti biasa. Ada Mas Agus Setio Nugroho. Terus ada Gali Hideng. Ada Baja Mandiri. Dan masih banyak lagi ya. Ada Singgih 2 Maret nih. Terkait dengan tema kita malam hari ini. Sore hari ini ya, belum malam nih. Sore menjelang malam hari ini tentang olahraga viral atau tren olahraga apa sih yang pernah kamu coba gitu kan. Ini ada yang udah join ya. Kalau misalnya yang udah join nih kebanyakan memang gak terlalu ngikutin tren olahraga gitu. Mereka sukanya olahraganya memang dari dulu nih udah mereka suka gitu, bukan musiman ya. Ada Tommy yang katanya lebih suka karate dan juga basket sampai sekarang. Jadi dia gak suka olahraga yang musiman gitu. Memang dari dulu sukanya karate dan juga basket. Oke. Kalau Caca katanya cuman pernah ngikutin yoga, katanya badannya jadi enak gitu kan. Ada juga Singgih 2 Maret yang katanya lari lagi booming gak sih katanya. Aku lagi sering ikut event fun run, besok ada Purwokerto City Run. Nah itu bener ya, emang di Purwokerto memang lagi banyak banget ya event maraton atau lari yang peminatnya, karena kayaknya semakin tahun memang semakin banyak. Jadi setiap tahun selalu ada acara-acara maraton atau lari gitu ya teman-teman berdua. Buat kamu mungkin ada tren olahraga lain yang pernah kamu coba gitu, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro2 ya di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro2 ya di @rripro2pwt. Aku tunggu sampai jam 7 malam.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto.

ceria. Sore ceria. Teman Pro 2, aku bacain lagi ya yang masih join nih di live TikToknya Pro 2 nih. Kali ini aku bakal sapa lagi ya yang masih join. Ini ada Mbak Ailuna Ayu, ada Nur Zaman, ada juga Alvino Suryonegoro ya. Ada Raden Aksa katanya dia salam. Wih, ada Radio Purwokerto, salam dari Pemalang katanya ini. Tetangga agak deket tapi agak jauh juga ya Pemalang ya. Ada juga dari siapa lagi ya, Hilda yang masih join juga di sini. Dan ada penjahat Mbak Ran nih dari Korea di sana ya. Kayaknya Korea nih kayaknya udah lebih malam lagi. Ada Gauri Uri yang udah follow juga. Terima kasih banyak Gauri Uri dan juga Kerupuk Balap. Dan terkait dengan tema sore hari menjelang malam hari ini ya. Hawanya ini udah malam soalnya gelap sih di luar ya. Ada Mbak Ailuna Ayu yang katanya suka banget sama Ponfit ya pas awal-awal, dan aku suka juga lari sampai ikut komunitas, tapi yang enggak diikutin adalah padel karena mahal ya. Katanya enggak cocok sama aku yang kaum mendang-mending. Betul. Aku juga sebagai kaum yang mendang-mending ya. Sepertinya tidak dulu, lebih baik saya lari aja yang murah, meriah dan juga sehat tentunya ya. Tapi untuk kamu mungkin yang suka ya, yang hobi ataupun yang mampu ya boleh aja, enggak apa-apa. Mengikuti FOMO ataupun tren olahraga itu enggak salah kok. FOMO-nya kalau FOMO dalam hal kebaikan, gas aja, gak apa-apa teman Pro 2, digasin aja, digaspol aja selama kamu itu mampu, mau dan juga bermanfaat buat kamu, apa sih yang enggak ya kan. Mungkin ada teman Pro 2 lain ya yang masih mau join ya di WhatsApp Pro 2 ataupun di Instagram dan juga live TikTok terkait dengan tren olahraga yang lagi viral yang pernah kamu ikutin apa sih. Langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312-222 atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh di @rripro2pwt dan juga di live TikToknya Pro 2 sama username-nya juga @rripro2pwt. Aku masih live di sini, kamu boleh banget join, gabung dan ngobrol-ngobrol aku ya, nanti pas lagi off air juga boleh banget.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

kedua, kalau tadi ya kita udah bahas berbagai macam tren olahraga yang lagi viral gitu ya. Ada beberapa teman Pro 2 juga yang join tadi ya, yang di WhatsApp dan juga di live TikTok gitu ya, tentang olahraga yang pernah mereka ikuti yang lagi viral tuh apa aja. Banyak banget ternyata macamnya ya. Ada tadi ada paddle ya, terus juga ada pound fit ya, terus maraton juga. Nah ini sekarang aku mau kasih kamu info nih tentang langkah-langkah pemulihan tubuh kamu setelah olahraga, biar badan kamu nih makin optimal ya olahraga kedepannya nih. Ada 1 jam pertama ya setelah berolahraga ini merupakan fase yang sangat penting banget buat tubuh kamu dalam memperbaiki jaringan dan juga mengisi kembali cadangan energi yang habis. Langkah pemulihan ini bisa dimulai dengan cara mengisi ulang energi ya lewat asupan karbohidrat sekitar 30-60 gram supaya kadar glikogen kamu ini gak kosong banget setelah latihan. Dan selain itu, asupan protein ini sebanyak 15-30 gram juga dibutuhkan banget untuk memperbaiki serat otot yang mengalami kerusakan kecil. Ada juga perpaduan nutrisi yang pas ya antara karbohidrat sama protein. Ini bakal ngebantu banget tubuh kamu biar kembali bugar dan juga lebih cepat, sekaligus mengurangi rasa pegel yang berlebihan juga. Dan proses pemulihan ini juga perlu didukung ya dari dalam lewat konsumsi makanan yang kaya antioksidan juga, terus juga dan yang kayak antiinflamasi ya, supaya sistem imun kamu ini bisa tetap terjaga dengan baik. Gak cuman urusan makanan doang ya teman Pro 2, mengembalikan cairan tubuh serta elektrolit yang hilang lewat keringat ini juga jadi langkah yang wajib banget dilakuin biar hidrasi kamu ini tetap seimbang. Kamu harus tetap rajin-rajin minum air putih yang banyak ya, yang cukup gitu. Dan bagian terakhir yang sering banget dianggap sepele ya, tapi sebenarnya penting banget, adalah istirahat atau tidur yang cukup, karena saat itulah tubuh kamu nih ngelepasin hormon pertumbuhan untuk perbaikan jaringan. Dengan ngejalanin seluruh rangkaian pemulihan ini secara tertib ya, manfaat olahraga yang dilakuin ini bakal terasa lebih maksimal lagi, dan juga resiko cedera bisa ditekan serendah mungkin.

0: wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Sore ceria. Sore ceria. Teman Pro 2 gak kerasa ya, ini udah 2 menit lagi menuju jam 7 ya. Itu artinya untuk sore ceria hari ini barengan sama Feni harus udahan dulu, karena abis ini jam 7 ya seperti biasa ada MLC yang bakal temenin kamu ya. Kita relay dari Pro 2 Jakarta. Ada Rahel Olivia nih sebagai guest star-nya, dan juga nanti di jam 8 lanjut lagi ada Jaga Malam Jangan Kalau Malam-Malam bersama Ustadz Ais ya, atau Aris gitu ya, bakal temenin kamu sampai jam 11 malam. Lanjut lagi penutupan siaran sampai jam 12. So makasih banget ya buat kamu teman berdua yang udah temenin aku di santai siang tadi ya, sesi terakhir, terus lanjut lagi ke sore ceria sampai sekarang nih hampir jam 7. Makasih banget buat kamu teman berdua. Ketemu lagi bareng sama Feni di hari Sabtu ya, di Spada. Terima kasih buat kamu semua yang udah join di WhatsApp, yang di live TikTok juga nih sampai sekarang masih live juga. Stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri dulu. See you and bye bye.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. Biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini.
0: Tentunya bareng sama Eddie dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti, kata siapa?
0: Bukan,
1: Salah.
0: Pokoknya kayak bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.

0: Welcome back to MLZ Music Live,
1: Jay. Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Luar biasa. Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa gimana? Tuh, apa tuh?
3: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
3: Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
3: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik, Stefan.
3: Seru. Benar-benar positif ya.
1: Iya.
3: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Rahel?
2: Hmm? Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
3: Oke. Okay. Oh. Wow. Sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel, kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
3: 12 ya?
1: 12.
3: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
3: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
3: 2023.
1: 2023.
3: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan, sampai fase top 14.
3: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk, ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang nol.
3: Oh iya.
1: Mas Anang. Wah, Mas Anang. Mas Anang nol. Diingat lagi Mas Gaya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
3: Bener. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
3: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
3: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
3: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
2: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
3: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
3: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu, apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
3: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
3: Wah, iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
3: Oh iya, benar-benar.
2: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
3: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP. Enggak
2: boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
3: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
3: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena
1: gak
2: kita
1: juga.
2: Ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
3: Oke.
2: Okay. 40 song bank setiap minggunya.
3: Mm-hmm.
2: Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Mm-hmm. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
3: Oh.
2: Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
3: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
3: Oh, gitu. Sih berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
3: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
3: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya nggak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kan. Enggak ada waktu tidur.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
3: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
3: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
3: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
3: Oh, oke. Okay.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
3: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya.
3: Betul.
1: Yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
3: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
3: Iya,
1: rumah tuh.
2: Gila. Itu saat tahun berapa itu
1: kan? Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
3: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
3: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
3: Serius?
2: Iya.
3: Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
3: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce. Mariah Carey.
1: Wow. 2006 cuy.
3: 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2?
3: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
3: Serius beneran bisa dicari. 2007.
2: Okay, 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
3: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
3: Mengenalkan gitu. Yes, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
3: Oh. Iya. Yes. Oke.
2: Sekarang opaku juga musisi.
3: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
3: Betul.
2: Iya, iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Rose.
1: Diana Rose. Yeah. I Found My People, bro.
3: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku juga mundur soalnya.
2: Oh gitu.
1: Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
3: Oke. Bener.
1: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
3: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
3: Sama Rachel.
1: So Rachel Olivia di malam hari ini.
3: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
3: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
3: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
3: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim bingung.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya, begitulah.
1: Jadi gak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuman di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Mungkin nanti kalau teman pro 2 tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita
0: ya.
1: Dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, ada jandong.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah just friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Deng.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Kan.
0: Main layangan. Iya, maksudnya main layangan.
1: Dulu main layangan gue. Bener.
0: Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya.
2: gitu.
0: Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya,
0: sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
0: Sempet ngerasain ya, SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh,
1: iya.
2: Okay.
1: Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget.
0: Gitu. Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu.
1: Artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya?
2: Iya.
1: Tapi dia tahu nggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini. Tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena gini, ada.
0: Oh, oke.
2: Okay.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Dia nggak tahu.
0: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh. Yang cocok, aku sengaja tuh.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Soalnya
2: aku berani, gitu. Terus kayak, ya udah akhirnya kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik. Aduh,
2: malu banget sumpah. Terus pas dilihat, anjir. Gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Bingung itu buat dia.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Elah laki-laki.
0: Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vocalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa naik lagi nggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Udah.
1: Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam lagu.
1: Itu jujur.
2: Oke, silahkan, gak apa-apa. Yuk, lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Bener.
1: Cluenya musisi, pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video kit idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung.
0: Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan
1: Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya? Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu ya.
1: Segitu.
2: Suka-suka aja gitu, iya jangan tarik sih. Ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
0: Iya, iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Benar. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksudnya. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengennya sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Wow. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Benar.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
0: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
2: Loh,
0: kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan aransemen. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu wow. hari aja ya.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita?
1: Ya. Yeah.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Oh, gak
1: juga.
2: Kita
1: gak nyanyi. Gak dong.
0: Gak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu. Oh, ya.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Benar-benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43
0: Production. 43
1: Production.
0: Production.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayo. Oh.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Oh. Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak...
2: banyak maunya.
1: Iya,
2: maunya.
1: boleh nih, boleh nih, gitu. Oh, iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan, vokal gak ada sama sekali berarti?
2: Vokal, puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Asli
1: dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini... Berapa kali ada kesulitan ya?
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya ada Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu, tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya benar.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti jadinya.
2: Boleh.
1: Judulnya beda ya.
0: Judulnya beda.
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Aduh, terlalu random, Mas.
1: Terlalu random. Boleh dong.
0: Ya, bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Bener-bener. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
1: fans club.
0: Celsius. Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yeah.
0: Yes. Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh
2: apa aja.
1: Apa aja.
2: Oke. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing nih, cobing.
2: Cobing, aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku, terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku, dengan karya-karya aku nantinya, dan tungguin single-single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill gak sih?
1: Ada yang bisa di-spill gak? Dikit?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini
1: udah,
0: seru sih.
1: Udah gak bingung nih. Udah gak bingung.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Gak jauh berarti.
0: Iya. Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy.
0: Wow, itu beda banget sih. Itu beda banget sih.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk next masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya di mana?
1: Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Gitu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama rahelolivia.official dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan terus bisa di-request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Yeah. Alright, thank you so much.
2: Yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung di sini gimana. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Perdu FM seluruh Indonesia kesayangan yes, kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elani Krisandaru pamit.
0: Eri Tama pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Timnas Spanyol selangkah lagi mengukir sejarah dengan memburu gelar juara dunia kedua setelah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Prancis 2-0 di semifinal. Dan selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan oleh Damara Sakti.

0: Timnas Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan sepak bola dunia setelah memastikan tempat di final Piala Dunia 2026. Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Prancis di semifinal membawa La Furia Roja berpeluang meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah. Pasukan Luis de la Fuente tampil dominan saat menghadapi Prancis di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Gol penalti Mikel Oyarzabal pada babak pertama dan tambahan gol Pedro Porro di babak kedua memastikan langkah Spanyol ke partai puncak. Keberhasilan tersebut menjadi final Piala Dunia kedua bagi Spanyol setelah sebelumnya menjuarai edisi 2010 di Afrika Selatan. Saat itu Spanyol mengalahkan Belanda 1-0 melalui gol Andreas Iniesta di babak perpanjangan waktu. Secara historis, Spanyol juga memiliki catatan impresif di laga final turnamen besar. Dari 6 penampilan di final Piala Dunia dan Piala Eropa, La Furia Roja hanya sekali menelan kekalahan, yakni takluk 0-2 dari Prancis pada final Euro 1984. Setelah itu, Spanyol selalu keluar sebagai juara pada 4 final yang dijalani, yakni Euro 2008, Piala Dunia 2010, Euro 2012, dan Euro 2024. Rekor tersebut menjadi modal berharga menjelang laga final Piala Dunia 2026. Di partai puncak, Spanyol akan menghadapi Argentina di New York pada Senin 20 Juli 2026. Duel dua raksasa sepak bola dunia ini diprediksi berlangsung sengit sekaligus menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah gelar juara dunia mereka menjadi 2.
1: Nomor 2, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan masih semangat, masih sehat ya. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu ya. Dan tentunya lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12 ada Jazz Music buat menemani waktu istirahat kamu. Nanti di sesi pertama Jaga Malam kita bakal ngomongin seputar dunia film ya. Kira-kira bakal ada informasi apa yang menarik ya di dunia perfilman. So nanti kita kulik bareng teman Pro2 sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro2 ada Siska Kurnia ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

malam-malam. Christopher Nolan ya, lagi santai banget nanggepin kritik pedas soal film terbarunya yang judulnya The Odyssey ya. Ya, walaupun banyak yang protes soal pemilihan pemain sampai penggunaan bahasa modern. Jadi Nolan malah keinget momen pas ngerjain trilogi Batman dulu yang sempat diraguin banyak orang ya, tapi ujung-ujungnya tetap sukses gila ya. Baginya yang paling penting tetap fokus bikin adaptasi terbaik versi dia sendiri ya, biar penonton bisa ngerasain ketulusan karyanya pas rilis di bioskop pertengahan Juli ya. Kita tunggu aja kejutannya seperti apa sebenarnya. Nanti kita cari tahu lagi teman Pro 2, karena sebenarnya udah rilis juga ya di Juli ini ya, tapi kita kepoin aja nanti ya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola Dunia.

Film terbaru Christopher Nolan ya, berjudul The Odyssey, yang sempat kena rujak netizen pas trailernya rilis gara-gara urusan casting sama dialog yang dianggap gak nyambung sama vibes Yunani kuno ya. Dan ya, helm karakternya bahkan sempat jadi bahan bercandaan karena mirip Batman, sampai dapat ratusan ribu dislike di YouTube ya. Tapi pas udah tayang di bioskop, omongan mirip itu langsung hilang gara-gara kualitas filmnya ternyata gokil banget ya. Dan dibilang sebagai salah satu karya terbaik Nolan, teman berdua. Jadi ya, visual yang pecah dan cerita yang solid bikin penonton ngerasa dapat pengalaman sinema yang beneran mantep ya. Walaupun durasinya hampir 3 jam. 3 jam gak tuh ya. Udah ada yang nonton filmnya teman berdua? Ya, kali aja udah ada. Kalau aku sih sejujurnya belum nonton ya.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Don't move. Stop the gun. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

malam-malam. Jadwal rilis film The Batman Part 2 ya, ini resmi diundur lagi teman berdua sama Warner Bros dan DC Studios sampai ke tanggal 18 Februari 2028 mendatang. Masih cukup lama teman berdua, dan penundaan ini sebenarnya bukan yang pertama kali, karena dulunya sempat keganggu sama aksi mogok penulis dan aktor di Hollywood ya. Terus butuh waktu tambahan biar proses pasca produksinya makin mantep. Nah, walaupun harus nunggu lebih lama gara-gara perombakan jadwal besar-besaran di pihak studio ya. Jadi ada Matt Reeves tetap ngasih sedikit bocoran lewat teaser singkat biar para penggemar Robert Pattinson gak makin penasaran ya. Karena kalau diundur sampai 2028 itu, aduh masih lama teman berdua. Jadi ya udahlah, sambil nonton film yang lain dulu ya.

0: malam-malam.
1: Teman berdua yang pasti kalau dunia perfilman ya di luar negeri sana ataupun film-film Indonesia gitu kan, banyak sekali yang memang bisa dibilang patut kita nantikan ya teman berdua, mengingat di zaman sekarang itu kan kalau ada informasi-informasi film-film yang bagus itu cepat banget gitu. Nah ini ada sesuatu yang menarik dari film Indonesia. Ada salah satu pemain Indonesia namanya Ari Irham, ini dapat tantangan gokil banget di film terbarunya yang judulnya Takkan Kubiarkan Kau Menangis ya, karena mesti berperan jadi vokalis sekaligus gitaris band. Nah beban mental makin kerasa pas tahu harus nyanyiin lagu-lagu Sheila on Seven. Nah gimana tuh ya, yang dimana kita udah tahu ini adalah salah satu band legend yang sangat-sangat legend ya di Indonesia teman berdua. Sampai ngerasa kesulitan nih ya Ari Irham karena sadar kualitas vokalnya emang beda jauh sama Duta gitu kan. Dan buat ngatasin itu proses latihan intensif dilakuin selama 2 bulan lebih buat bedah musik sekaligus rekaman 3 lagu. Biar aktingnya sebagai karakter Dika kerasa maksimal. Dan film yang nyeritain konflik batin antara ibu dan anak ini bakal diramein sama Shanti serta Aryo Wahab ya. Dan juga siap tayang di bioskop sekitar ya di bulan Juli ini teman berdua. Kita tunggu aja kira-kira bakal seperti apa ketika Ari Irham harus menyanyikan lagu-lagu Sheila on Seven.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dead Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Malam-malam. Masih dalam rangkaian Jaga Malam teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini kita masuk ke sesi kedua dari Jaga Malam, obrolan sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita ngobrol santai dulu di sini ya. Yang pasti untuk malam hari ini aku udah buka topik obrolan. Topik obrolannya apa sih, Kak? Jadi malam hari ini aku pengen ngomongin soal hobi, hobi atau cita-cita gitu lah ya, masa kecil yang pengen kamu wujudin setelah sekarang udah dewasa itu apa. Nah, boleh ya. Melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan aku udah live di TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Kamu boleh ikutan join di sana. Nanti bakal aku baca yang udah texting, komentar. Selain itu, yang mau pakai voice note dikirim di WhatsApp-nya Pro 2 juga boleh banget ya. Sambil enjoy kali ini. Ada satu lagu dari miliknya Gerigani ya, dengan Rusuk, tapi kali ini ada yang timur versionnya. Kayak gimana lagunya? Yuk kita nikmatin bareng-bareng.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: galau malam-malam.
1: Masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam. Yang udah ikutan join di live TikToknya Pro 2, aku sapa dulu. Ada Fatur Rahman, Sarina Alvino, ada Aya Delisa, ada Kerupuk Balap ya. Selamat ikutan join. Terus ada tadi ada Hilda Atika juga ya. Oke, sekarang aku baca dulu yang udah ikutan komentar ya. Jadi malam hari ini kita tuh lagi ngebahas apa sih kakak. Jadi malam ini ya kita tuh lagi ngomongin tentang hobi atau ya bisa dibilang cita-cita, keinginan gitu ya, masa kecil yang pengen kamu wujudin ketika udah dewasa gitu. Apa? Nah, ini dia ya. Oke, ada dari Hilda Atika, ingin buka usaha sesuai passion aku Ustaz tapi masih menabung ya, mudah-mudahan tercapai ya. Ada Fatur Rahman, hobi yang pengen diwujudin waktu kecil pengen jadi pengusaha sukses tapi belum kesampaian. Mudah-mudahan bisa lekas kesampaian ya. Ada Ailuna katanya, hobi pas kecil aku nari India tiap ada momen kayak Agustus, lomba lukis kabupaten dan lomba lari, tapi aku gak jadi apa-apa pas gede jadi budak korporat katanya. Gak apa-apa lah ya, jadi budak korporat itu masih alhamdulillah lah di zaman seperti ini. Ada siapa lagi? Ada Sarina katanya hobi lari-larian, sekarang pengen lari dari kenyataan. Berat ya, berat. Terus tadi Fatur Rahman ikutan join lagi, pengen punya rumah mewah, di atasnya ada landasan helikopter yang belum kesampaian sampai saat ini. Semoga lekas kesampaiannya. Semoga ya. Oke, buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu sampai nanti kelar jam 11 ya. Dan nanti bakal lanjut lagi dari jam 11 sampai jam 12, ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Saatnya Lomba dan Lagu Ambiar di Pro 2.

0: Kala Malam.
1: Kalau kita ngomongin masa kecil teman Pro 2, ada istilah inner child ya. Ini sebenarnya bagian dari dalam diri yang nyimpen semua memori masa kecil, mulai dari yang asik sampai yang bikin nyesek gitu ya. Kalau sisi ini luka gara-gara trauma atau kurang perhatian, dampaknya bisa kebawa sampai dewasa. Kayak misalkan sering cemas atau susah banget buat jalin hubungan sama orang lain. Dan penelitian juga nunjukin kalau pengalaman masa kecil tetap nempel dan ngaruh banget ke kesejahteraan mental seseorang ya, sampai usia lansia sekalipun teman berdua. Makanya ngerawat inner child itu penting banget biar emosi tetap stabil dan mental gak gampang kena breakdown ya pas udah gede ya. Bisa jadi orang-orang yang sekarang itu dalam tanda kutip bermasalah gitu ya, karena inner child-nya ya teman berdua, di masa kecil dia punya trauma gitu kan. Kalau dia sering nyakitin orang, bisa jadi masa kecilnya dia sering disakitin gitu kan. Jadi itu menjadikan dia trauma, atau bahkan dia jadi gak percaya sama orang lain karena dia itu kayak dulu waktu kecil sering dibohongin kayak gitu ya, hal-hal kayak gitu ya. Tapi inner child itu gak melulu hal negatif, ada juga hal-hal yang menyenangkan ya. Misalkan jiwa kekanak-kanakan, misalkan bapak-bapak gitu kan nemenin anaknya mainan gitu, justru malah dia yang mainan gitu kan. Ya itu sesuatu yang lucu aja dan menyenangkan aja gitu kan. Oke deh, nanti aku sapa yang udah ikutan join ya teman Pro 2. Tapi kali ini kita dengerin lagu dulu biar lebih enjoy untuk kesempatan malam ini.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Malam-malam. Well, well, well, well, teman berdua, ya coba aku sapa dulu yang udah ikutan join di tema kita malam hari ini. Temanya apa sih, kakak lagi ngomongin tentang kamu hobi atau cita-cita masa kecil yang pengen diwujudin ketika udah dewasa, udah kerja nih, udah punya duit apa. Nah ya, oke, ada siapa ini? Sabrina ya. Hobi kecil Sabrina pengen diwujudin bisa main tenis meja, itu hobi dari kecil. Sekarang malah jago main tenis meja, alhamdulillah ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa ini? Ada Mas Kerupuk Balap ya. Ini dulu masih kecil enggak pernah ditanyain hobi atau cita-cita ya, Mas. Dulu hobinya main layangan pulang sekolah ya. Ya itu apa namanya, kayaknya hobi hampir semua cowok ya, hobinya layangan ya waktu kecil ya. Mbak Siti Rohana katanya jadi orang kaya yang pasti. Woi, ini cita-cita ya. Bisa lah ya, mudah-mudahan tercapai ya. Ada siapa lagi? Ada Agus Budi katanya pengen jadi pengusaha gitu. Ya siap, siap, siap, siap, siap. Ini ada Caca ini ya, pengen jadi pramugari. Kayaknya enak, bisa terbang kemana-mana ya. Tapi kalau sekarang malah aja yang dilayanin sama pramugari ya. Terus ada Bang UNM ya. Bang UNM ini dia sendiri apa namanya, suka banget tuh mainan-mainan zaman dulu ya, mainan gangsing, mainan mungkin egrang juga termasuk ya, ataupun main pistol-pistolan yang itu dari bambu gitu kan. Wah, seru ya. Ini udah ada siapa aja yang ikutan join di live TikToknya Pro 2. Ada Ayah Delisa, UNM Tangaya, ada Rizky Jalur Langit, Agus Setio, ada Nike ya. Kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Untuk malam hari ini ada NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Dengerin aja nih lagu.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, kalau misalkan kamu udah dewasa, udah pinter cari uang gitu, udah punya penghasilan yang cukup, kira-kira hobi atau cita-cita masa kecil yang pengen kamu wujudin ketika kamu udah dewasa apa tuh ya? Oke, kali ini ada siapa ini yang udah ikutan join? Kita baca dulu ya. Ada Saskia, dulu cuma bisa lihat di toko mainan, sekarang aku borong semua action figure impian walaupun dompet nangis. Ya kalau dompet nangis jangan dong ya. Ya mungkin maksudnya dompet nangis itu kalau Saskia ya kebutuhan pokoknya udah terpenuhi, tinggal dia beli, diborong semua public action figurnya, dibeli semua ya. Action figure itu mahal loh teman berdua. Apalagi yang misalkan keluaran brand-brand tertentu ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Udah punya uang kan ya bisa beli ya. Ada Lutfi. Akhirnya aku bisa beli pen tablet mahal buat lanjutin hobi gambar yang dulu sempat terhenti gara-gara harus belajar terus ya. Ya gak apa-apa. Sekarang kan udah bisa beli sendiri yang mahal gitu. Feel-nya beda sama yang harganya itu ya. 35 ribuan beda ya sama yang harga 1 juta ya. Kan pen tablet ada tuh yang harganya 1 juta tuh. Ya itulah brand-brand mahal ya. Tapi ada juga yang dijual itu 35, 60 ribu juga ada itu teman bro. Itu rasanya aduh gak karuan mungkin. Ada Rangga yang malam ini vibesnya pas banget buat camping di halaman belakang.

malam. Gas ya. Oke, buat teman-teman Pro 2 yang mau ikutan join ya, boleh banget melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312-222 atau bisa juga melalui Instagram di @rrpro2pwt, dan aku ada di live TikTok-nya Pro 2 FM Purwokerto. Aku tunggu di sana ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap-siaga. Ada nih edukasi tentang

bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Malam-malam. Nomor dua, ngomongin tentang luka inner child itu biasanya muncul gara-gara pengalaman pahit pas masih kecil ya. Mulai dapat dari kekerasan fisik atau verbal sampai kurangnya kasih sayang orang tua. Dan kondisi ini sering bikin seseorang itu jadi gampang kena mental, ngerasa gak berharga gitu kan, rendah diri ya. Atau malah jadi perfeksionis banget karena takut salah. Nah, kalau gak segera diberesin, trauma terpendam ini bisa bikin hubungan bareng orang lain itu jadi berantakan banget ya. Dan memicu kebiasaan buruk yang ngerugiin diri sendiri dan bisa jadi orang lain gitu kan ya. Makanya sebenarnya banyak ya, mungkin orang-orang yang ngerasa bahwa sebenarnya dia kayaknya baik-baik aja ya. Tapi kita yang melihat tuh aslinya kamu gak baik-baik aja deh gitu kan. Harusnya bisa dibawa ke psikolog ya. Nah, ini perlu digarisbawahi teman berdua. Orang yang datang ke psikolog itu bukan berarti dia punya gangguan jiwa ya kan. Ataupun apa gitu ya. Bisa jadi karena memang dia mengalami hal-hal yang arahnya ke arah depresi gitu kan. Baru stres aja bisa juga datang ke sana gitu ya. Oke. Buat teman Pro2 yang mau ikutan join, komentar boleh banget di WhatsApp-nya Pro2, Instagram dan live TikTok-nya Pro2 FM Purwokerto.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

malam-malam. Well, teman berdua ya, kalau kamu punya hobi atau cita-cita masa kecil yang pengen diwujudin ketika kamu udah dewasa, udah punya uang, udah kerja gitu kan. Nah, kira-kira apa nih teman berdua ya? Ada Wicak, lucu banget lihat aku sekarang ikut kelas balet dewasa. Padahal dulu cuma bisa ngintip dari balik jendela sanggar kakak Ari. So gitu ya, udah sih gak apa-apa ya. Jadi kan apa namanya, kamu bisa belajar sama yang udah profesional gitu ya, sebagai mentor kamu ya. Oke, ada Raisa katanya sedih banget baru bisa beli PS5 sekarang pas udah kerja, padahal dulu pengennya main bareng almarhum ayah. Aduh, itu gimana ya? Agak kadang-kadang tuh susah mengungkapkan perasaan-perasaan yang seperti ini ya. Tapi gak apa-apa ya, aman ya. Oke, di belakangnya lagi ada Galang. Dulu cuma bisa lihat peta dunia di buku sekolah. Sekarang aku pelan-pelan nabung buat datengin satu-satu tempat itu. Wah, keren, mantap. Yang mudah-mudahan bisa dikunjungin semuanya ya, yang menjadi wishlist kamu untuk dikunjungin ya. Oke, terima kasih untuk Galang udah mau bercerita. Ada Lavina. Hobi rakit Lego emang bikin lupa waktu, tapi gak apa-apa, yang penting batin aku happy Paul. Ternyata banyak yang suka ya dengan mainan-mainan kayak gitu ya teman berdua. Oke, yang pengen ikutan komentar, masih ada waktu sampai nanti kelar jam 11 aku temenin kamu.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: FM Purwakarta, teman.

Ada siapa lagi yang udah join ya? Kalau kamu punya hobi atau cita-cita masa kecil yang pengen diwujudin ya, apa kira-kira? Ada Farhan, malam minggu, kok malam minggu sih? Malam ini ya, emang paling bener tuh lanjutin baca komik yang dulu dilarang orang tua karena katanya bikin malas. Oh gitu ya, boleh ya. Ada Tirta ya, kalau aku masak-masak cantik ya, Tirta Sari ini ya, masak-masak cantik bareng alat dapur estetik ternyata seseru itu, gengs. Benar-benar inner child aku ngerasa terpenuhi banget ya. Ini mungkin kakak Tirta Sari ini tipikal orang yang apa ya, waktu kecil tuh mainannya masak-masakan itu bareng teman-temannya. Seru ya. Oke. Ada Aliandra ya, sepeda balap impian aku akhirnya kebeli juga. Kerasa banget vibes kerennya pas dipakai keliling komplek malam-malam ya. Ya, besok berarti weekend kamu bisa dipakai juga tuh ya. ada Rasyad, benar-benar healing paling ampuh itu emang wujudin mimpi kecil yang dulu sempat terkubur ya, diwujudin lah ya, semoga bisa ya, asal mimpi-mimpi itu yang berdampak positif sama diri kamu ya, gas aja teman berdua.

Buat kamu yang mungkin ingin mewujudkan mimpi kamu, keinginan kamu atau cita-cita kamu di masa kecil, ya selama kamu mampu dan itu bisa berdampak positif juga buat kehidupan diri kamu, ya teman Pro 2, gas aja ya. Oke, thank you buat kamu yang udah mau bercerita, udah mau ikutan join di sini. Makasih banget teman Pro 2. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan dan yang kamu impikan bisa tercapai ya. Aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena waktunya hampir habis jam 11 ya. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak gagal.

Tahun Pro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang kau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
0: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berdua, berarti sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program berdua Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali hadir mengantarkan acara sepanjang siaran hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancoran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Kan Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. "Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita," sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM Purwakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatinya lembut bak burung. Suka memberi sebagaimana ia senang mendapatkannya. Berhemat dalam belanja. Dermawan dalam memberi. Hatinya tenang tak dirisaukan oleh dunia. Seluruh amalnya kebaikan. Karena ia malu, Tuhan melihatnya sedang dalam kemaksiatan. Majelis ilmu dan majelis ibadah selalu ia hadiri karena ia tak mau Tuhan kehilangan ia dalam ketaatan. Ia selalu mengingat Tuhannya di saat berdiri, duduk maupun berbaring. Kekagumannya terhadap ciptaan Allah membuatnya berucap dan berperilakunya selaras dengan doa ketika ia berdoa kepadanya dengan satu kalimat, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, sungguh kau ciptakan semua ini dengan tidak sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, hindarkanlah aku dari siksa api neraka. Buah tafakur seorang mukmin menghantarkan perilakunya menuju pada kebaikan demi kebaikan. Kebaikan yang dilakukannya akan menghantarkannya pada kesenangan dan kebahagiaan, jauh dari kata penderitaan. Sebaliknya, jika ia melakukan kemaksiatan dengan tanpa kesengajaan, hatinya akan menjadi menyesal dan ia akan segera bertobat kepada Tuhannya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Argentina berhasil melangkah ke babak final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas Inggris dengan skor 2-1. Meskipun tidak mencetak gol secara langsung, Lionel Messi tetap menjadi sosok pembeda lewat dua assist penting yang membawa timnya melaju ke partai puncak. Sang kapten mengungkapkan rasa bangga dan keyakinan besarnya terhadap performa skuad La Albiceleste yang dinilai sangat solid sejak awal kompetisi dimulai. Laga final mendatang bakal jadi momen bersejarah bagi pemain legendaris tersebut karena merupakan final ketiga dalam karir panjangnya di panggung tertinggi sepak bola dunia. Pada laga final nanti, Argentina dijadwalkan bakal berhadapan dengan Spanyol yang dinilai memiliki kualitas permainan sangat berkelas dan estetik. Messi memberikan apresiasi tinggi terhadap gaya main Spanyol yang dianggap sangat indah serta didukung oleh deretan pemain berbakat dari berbagai klub besar termasuk Barcelona. Hubungan emosional yang kuat dengan beberapa pemain di tim lawan diakui bakal membuat pertandingan ini terasa semakin spesial bagi sosok berjuluk La Pulga tersebut. Duel perebutan trofi juara ini diprediksi akan berlangsung sangat ketat karena kedua tim sama-sama menunjukkan determinasi tinggi untuk menjadi yang terbaik di dunia. Demikian informasi seputar Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM RRI Purwakerto. Untuk informasi seputar Piala Dunia 2026 bisa disimak di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Paginya mendung banget ya. Tapi mudah-mudahan semuanya pagi ini lagi bahagia, lagi ceria seperti aku Siska yang bakal jadi teman terbaik kamu sampai jam 10 di Sepada untuk edisi hari Jumat yang penuh berkah ini. Well, teman Pro 2, aku udah siapin informasi-informasi menarik buat kamu ya. Nanti ada informasi seputar film, terus ada juga informasi tentang cuaca hari ini, lalu lintas hari ini. Pokoknya lengkap banget semuanya ya. Dan aku juga pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya uang lebih gitu ya untuk berinvestasi, kira-kira kamu bakal investasi untuk apa ya? Kasih tahu alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081 327 312 222, atau bisa ke Instagram @RRI Pro 2 PWT. Ditunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: ada. Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi pertama ini datangnya dari film The Batman ya. Jadi buat kamu yang mungkin nungguin film The Batman Part 2 ya. Ternyata ini mundur lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk Warner Bros. Pictures dan juga DC Studios kembali menunda tanggal rilis dari The Batman Part 2. Jadi sequel yang disutradari oleh Matt Reeves ini kini dijadwalkan tayang di bioskop IMAX pada tanggal 18 Februari 2028 ya. Dan ini mundur dari jadwal sebelumnya yang ditetapkan pada 1 Oktober 2027. Jadi semula film ini memang dijadwalkan rilis pada 3 Oktober 2025. Tapi terpaksa ditunda akibat pemogokan penulis dan aktor Hollywood pada 2023. Selain itu proses produksi juga mengalami penundaan selama 5 bulan karena dampak dari aksi mogok tersebut. Nah, menurut Warner Bros ya, perubahan jadwal terbaru dilakukan agar tim bisa memiliki waktu tambahan untuk menyelesaikan proses pasca produksi, dan tanggal rilis baru juga memberikan keuntungan berupa akhir pekan panjang selama 4 hari ya di pasar domestik Amerika Serikat. Nah, Warner Bros kini menempatkan The Batman Part 2 pada periode perilisan yang sama dengan The Batman 2022 yang sebelumnya mencatat pembukaan domestik terbesar kedua pada era pandemi dengan pendapatan $134 juta Amerika Serikat, lalu mengakhiri penayangannya dengan total pendapatan global sebesar $770.3 juta Amerika Serikat. Nah, penundaan ini menjadi bagian dari perombakan besar jadwal film dari Warner Bros. Jadi harus sabar ya teman Pro 2 kalau kamu pengen nontonin The Batman Part 2.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai? Kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman Prodia, thank you ya buat kamu yang udah komentar di 081-327-312222 ya, atau kunjungin di Instagram @radi_prodia_pwt. Aku tadi nanyain ke kamu nih teman Prodia, kalau misalkan kamu punya dana lebih gitu ya, kamu bakal pilih investasi apa dan alasannya kenapa ya. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu, ada dari siapa nih? Ada dari Saskia ya. Kalau Saskia katanya, kalau aku pilih investasi emas aja kak, kayaknya itu paling aman sih kalau buat aku. Jadi mendingan diinvestasiin aja ke emas. Kalau misalkan ke perhiasan kan bisa kita pakai, terus nanti kalau pas butuh ya bisa dijual. Ya paling rugi-rugi dikit aja, tapi it's okay, dapat bonus bisa pakai perhiasannya. Oke, thank you ya buat Saskia ya. Ada lagi dari siapa nih? Dari Kiara. Halo Kiara. Kalau Kiara katanya aku karena termasuk yang mager gitu ya dengan segala resiko yang ada, udah deh kalau aku pilih dimasukin deposito aja kak, ntar tinggal terima bunganya aja tiap bulan. Oke, baiklah. Ada lagi dari Aji di Purwokerto. Kalau Aji katanya kalau punya dana lebih, aku jelas investasi nya ke tanah kak, beli tanah yang banyak biar nanti harganya semakin naik, jadi untung deh. Oke, terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9 pagi.

0: Boy.
1: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: teman-teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Apakah nanti bakal cerah seperti kemarin ya? Karena udah semingguan ini cerah terus Purwokerto. Asik banget ya. Jadi langsung aja kita lihat seperti apa prediksi cuacanya. Dari Banyumas dulu, ternyata hari ini berpotensi cerah. Suhunya berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini juga diprediksi cerah. Suhunya rata-rata antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini diperkirakan cerah. Suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara, berbeda dengan kota-kota sebelumnya, Banjarnegara hari ini berpotensi berawan. Suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, untuk kota Kebumen, hari ini diprediksi cerah. Sementara suhunya diperkirakan antara 22 hingga 33 derajat Celcius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman berdua, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya di info lalu lintas. Dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
4: Selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Oke, Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
4: Oke, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Jumat pagi ini di persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang pertama, seperti yang dirasakan oleh teman-teman semua ya, pada pagi hari ini selain di jam sibuk pagi arus lalu lintasnya cukup padat, cuaca di hampir semua persimpangan atau bahkan di semua persimpangan yang kami pantau ini cukup cerah.